0: kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
1: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suwanda.
3: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
4: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
3: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah, Nadiem tidak boleh bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
5: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
7: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
8: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
7: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
9: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
10: Satu, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nakatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah usnul khatimah, TH5 dari Kampar.
9: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kuarter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
11: Laporan khusus.
12: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan
13: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
12: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%. Dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
13: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
12: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
13: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
12: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
13: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
12: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
13: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan, bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
11: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
14: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
15: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRNet, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh fondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Ilhamsyah.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti! Masuk!
19: Sudah dilakukan lambangnya Nuno Mendes! Gol!
20: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
21: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim.
0: kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang. Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut. Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, saya Bil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisya Tiong Kusumain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, dan saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kita dan kita jadi, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induk.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, buka semangat baru dari Elo Ipang versi Lokoca dan Lala. Buka semangat baru di pagi hari ini tentunya pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada sudah mulai ya beraktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya semangat selalu karena sudah juga beristirahat ya dari malam sampai di pagi hari ini, tentunya kita bersemangat. Dan di pagi hari ini dalam aktivitas Anda pendengar, kami akan temani dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan juga di ruang dengar Anda, serta informasi tentunya yang kami akan hadirkan juga di ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar, saya update satu informasi untuk Anda pendengar dari Jakarta. Dikabarkan Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menutup sekitar 700 hingga 800-an badan usaha milik negara atau BUMN. Hal ini disampaikan kepala negara pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama atau NU pada Selasa 23 Juni 2026. Menurut Presiden, alasan penutupan ratusan BUMN ini dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Karena itu, kepala negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Presiden juga menyampaikan sudah menutup kurang lebih 240 BUMN yang tidak untung dan rugi terus, katanya. Dan Presiden juga mengatakan penutupan 240 BUMN ini menghasilkan penghematan dan penyelamatan anggaran negara untuk hal yang tidak produktif. Salah satunya yang diperuntukkan bagi jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan tersebut. Pendengar, Presiden juga menegaskan restrukturisasi BUMN dilakukan untuk memastikan perusahaan milik negara dikelola secara profesional sehingga nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Sementara itu, pendengar, masih dari Jakarta, dikabarkan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan pengurus asosiasi ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Ada 20 orang yang bertemu Dudung di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 23 Juni 2026. Dudung menjelaskan bahwa kedatangan pengurus adkasi ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi seperti persoalan energi, program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, dan selanjutnya hilirisasi dan otonomi daerah. Dudung juga meyakini Presiden Prabowo akan menindaklanjuti aspirasi dari pimpinan DPRD tingkat kabupaten. Menurutnya, anggota legislatif memahami persoalan masyarakat di masing-masing daerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda

bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler.
3: Tunggu, Mas! Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun berada di pagi hari ini. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Kali ini kita sudah ada di pukul 9 lebih 25 menit pendengar. Dan di program Alor pagi ini seperti biasa di pukul 9 kami selalu hadirkan dialog di pagi hari. Dan hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pendengar di pagi ini dengan topik Gemerlap PAUD 2026 menumbuhkan kreativitas dan cinta budaya sejak usia dini. Dan di dialog pagi hari ini sudah hadir bersama saya dua narasumber kita yang sangat luar biasa dari Universitas Tribhuwana Kalawahi. Sudah hadir bersama saya ada yang pertama Kakak Sarci Nonada Maifa selaku Ketua Panitia Kegiatan Gemerlap PAUD 2026. Dan juga ada yang kedua Yustina Kaat selaku Sekretaris Panitia Gemerlap PAUD 2026 juga yang sudah hadir bersama saya di pagi hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat pagi kakak berdua.
1: Pagi.
0: Oke, gimana kabarnya di hari ini?
1: Baik.
0: Baik ya. Ada kuliah tidak hari ini?
1: Ada.
0: Ada, tapi masih sempatkan waktu ya untuk hadir di studio. Ya. Kita mau berbicara terkait dengan topik kita Gemerlap PAUD 2026 menumbuhkan kreativitas dan cinta budaya sejak usia dini. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut jauh membahas terkait dengan topik kita, mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakang dari kegiatan Gemerlap PAUD 2026 ini? Silakan.
1: Ya, jadi latar belakang diselenggarakan Gemerlap PAUD ini, kami mempunyai 4 mata lomba yang kami laksanakan. Yang pertama itu ada fashion show, ada drama budaya, dan juga ada mewarnai dan kolase yang diikuti oleh seluruh anak-anak usia dini di Kabupaten Alor. Dan perlombaan ini kami laksanakan dari tanggal 8 sampai 9 Juni.
0: Oke, sudah berakhir ya kegiatannya.
1: Ya, sudah berakhir.
0: Kenapa nih mau melakukan kegiatan Gemerlap PAUD 2026?
1: Ya, jadi alasan kami melakukan kegiatan Gemerlap PAUD karena kami percaya bahwa dari kegiatan ini kami melakukan mengadakan sebagai wadah untuk anak-anak mengekspresikan kreativitas mereka lewat kegiatan yang kami laksanakan.
0: Oke, dan kegiatannya sudah berlangsung ya, sudah berakhir dengan baik. Mungkin itu dari Ibu Ketua nih, dari sekretaris sendiri yang mendukung juga ketua dan teman-teman lain untuk melaksanakan kegiatan ini, bagaimana bisa diceritakan sedikit antusias teman-teman atau mungkin teman-teman excited tidak untuk menyiapkan kegiatan ini kemudian sudah berakhir dengan baik?
2: Baik, kalau dari saya itu persiapannya sangat luar biasa dari teman-teman panitia juga dan juga ada dukungan juga dari seluruh panitia untuk menyukseskan kegiatan ini. Nah, dan di dalam kegiatan ini juga akan dapat meningkatkan motorik halus sekaligus motorik untuk melakukan stimulasi bagi anak-anak.
0: Jadi sudah di ini. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan ya oleh Kakak Ketua, ada beberapa kegiatan juga yang dilakukan dalam kegiatan Gemerlap PAUD 2026 ini sendiri. Dan itu PAUD-PAUD yang terlibat atau ada nih yang dari sekolah-sekolah yang terlibat, itu ada berapa sekolah saja yang terlibat dari PAUD?
1: Iya, jadi kemarin yang terlibat itu cuma 13 sekolah karena
0: 13 sekolah? Lumayan ya, banyak juga.
1: Lumayan, 13 sekolah. Dan untuk yang di daerah-daerah pelosok belum sampai karena mungkin tantangannya dari waktu. Jadi mungkin kedepannya kami berharap dari daerah-daerah pelosok yang tidak sempat hadir bisa hadir bersama kami di Gemerlap PAUD selanjutnya.
0: Tapi kemarin itu targetnya memang sekolah-sekolah, semua sekolah di Kabupaten Alor atau bagaimana tuh? Mungkin dari Ibu Sek bisa jelaskan sedikit.
2: Iya, memang dari seluruh Kabupaten Alor untuk seluruh lembaga PAUD-nya, tetapi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Ketua Panitia bahwa mungkin tergantung waktunya juga dan arah perjalanan mereka ke kampus juga mungkin lumayan jauh sehingga mereka juga berpikir untuk ya mungkin kedepannya ini juga bertabrakan dengan kemarin kegiatannya di Dinas Pendidikan juga sehingga iya sehingga mereka juga berpikir mungkin kedepannya mereka bisa bergabung bersama kami di
0: dari 13 PAUD yang terlibat itu dari kegiatan ini, panitia mungkin ada tidak kayak kasih batasan untuk satu PAUD itu berapa jumlah anak yang ikut atau tidak seluruhnya boleh ikut dari setiap PAUD yang ikut itu?
1: Ya, jadi dari setiap PAUD tentunya kami mempunyai batasan-batasan tertentu ya dari perlombaan. Kalau misalnya drama budaya itu tergantung dari PAUD ya. Tergantung dari PAUD, mereka mau keterbatasan anaknya berapa. Terus kalau fashion show itu 2 anak ya, putra putri. Kalau gambar dan juga kolase ya mewakili sekolah 1 anak.
0: Satu anak itu. Jadi ada ya sudah disampaikan nanti dari sekolah yang memilih untuk siswa mana yang mengikuti. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit keseruan nih kegiatan kemarin dari awal sampai akhir, dan ada beberapa mata lomba kegiatan yang dilakukan itu, coba mungkin bisa diceritakan sedikit keseruan-keseruannya di sana.
1: Iya, jadi tentu seru ya kegiatan yang kami laksanakan dari kami para panitia dan juga Badan Pengurus HMPS. Selama 2 hari ini kami melakukan kegiatan, kami melaksanakan lomba dan juga kami memberikan cerita-cerita dongeng. Kami juga bermain bersama anak-anak untuk melatih keberanian anak-anak ya, melalui games-games yang kami lakukan. Dan juga tentunya anak-anak merasa lelah ya, tapi mereka saat panggil juara itu mereka senang. Jadi rasa lelah yang kami alami itu terbayar lunas oleh senyuman-senyuman dari anak-anak Gemerlap. Dan mereka juga mendapat apresiasi, bukan hanya semangat yang kami berikan, tapi melalui bentuk-bentuk penghargaan yang kami berikan.
0: Keseruan-keseruan mereka ya di sana. Ini Gemerlap PAUD nih, mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa nih memilih Gemerlap? Mungkin ada tidak kayak makna-makna yang tersembunyi dari kata Gemerlap ini?
1: Jadi Gemerlap ini adalah singkatan dari generasi emas menuju alor berprestasi. Dan
0: nice.
1: Juga kami juga mengambil tema dari kegiatan Gemerlap ini seperti yang tadi telah disampaikan bahwa menanamkan cinta kreativitas sejak dini untuk alor yang berprestasi.
0: Gemerlap sendiri generasi tadi bisa diulang
1: generasi emas menuju alor berprestasi.
0: Generasi emas menuju alor berprestasi. Wow, ini satu kegiatan yang luar biasa ya yang sudah dari sekretaris panitia sendiri, mungkin ada tidak kendala-kendala yang dialami saat mempersiapkan kegiatan ini, atau mungkin sementara berjalannya kegiatan ini yang beberapa hari, ada tidak kendala-kendala yang dihadapi?
2: Ya, memang betul ada. Sebelumnya kendala-kendala yang dihadapi pas sebelum jalannya acara itu surat menyurat. Ya, tentunya sebagai panitia yang lain juga mereka saling membantu, tetapi kami hanya kekurangannya di sarana untuk print dan sekaligus kerja. Nah, dan berjalannya kegiatan juga sedikit kendala karena keterlambatan kami dalam membuat sertifikat untuk penghargaan bagi
0: anak-anak yang berprestasi nanti yang meraih lomba. Tapi semuanya berjalan baik ya. Luar biasa. Itu bagaimana tuh menangani kendala-kendala seperti itu? Ya. Ini juga tentunya melihat kekompakan juga ya dari setiap anggota.
2: Jadi di situ menanggapinya itu kami dengan inisiatifnya untuk pergi langsung di teman-teman kesekretariatan untuk menyampaikan caranya untuk segera mempercepat, tetapi dengan teliti untuk melihat jangan sampai ada tulisan-tulisan yang salah, keliru begitu.
0: Secara tidak langsung dari sini juga belajar sesuatu hal yang baru ya untuk bagaimana menangani sebuah kegiatan kalau membuat kegiatan begitu sebagai panitia. Nah, ini kegiatan yang sangat luar biasa, Gemerlap PAUD 2026 sudah dilakukan di Universitas Tribhuwana sendiri. Dan menurut panitia nih, mengapa perlu nih kita tanamkan kreativitas kepada anak-anak sejak dini?
1: Iya, jadi anak usia dini ini kan masa emas ya, di mana perkembangan mereka sangat pesat dan optimal itu ada pada pendidikan anak usia dini. Dan pendidikan anak usia dini juga menjadi fondasi dasar untuk perkembangan anak-anak, untuk menjenjang pada masa-masa usia dewasa mereka pada saat mereka berpendidikan. Jadi pentingnya menanamkan kreativitas agar mereka tahu bahwa bakat mereka ada di sini. Nah, jadi dari kegiatan yang kami laksanakan mereka bisa tahu dan mereka bisa menanamkan kreativitas sejak dini untuk perkembangan masa depan mereka di pendidikan selanjutnya.
0: Bisa dibilang melihat hobi-hobi atau mungkin skill-skill sejak dini, ya oke, saya sukanya di sini. Dan ini juga kegiatannya untuk anak-anak nih. Bagaimana nih panitia membuat kegiatan ini sebagai tempat yang tidak saja belajar tetapi juga bagi tempat bermain anak-anak nih? Karena kan anak-anak ini kadang juga terlalu fokus belajar juga merasa bosan ya. Dan harus ada juga membuat dari panitia bagaimana nih membuat tempat atau kegiatan kemarin ini menjadi tempat bermain sekaligus belajar juga.
1: Ya, jadi di situ kami tidak berfokus pada hasil akhir anak ya, karena anak ini mereka itu hobinya bermain sambil belajar, jadi kami lebih berfokus pada bagaimana mereka berproses. Terus di situ kami juga bukan hanya melakukan perlombaan, kami juga melibatkan diri untuk membuat games, bagaimana anak-anak menampilkan karya-karya mereka melalui gambar, dan juga ketiga mata lomba yang tadi telah kami sampaikan seperti itu.
0: Nah, untuk panitia sendiri kemarin ya sudah dilaksanakan kegiatan ini, bagaimana nih respon orang tua mungkin dari guru-guru PAUD dan lain-lain ya, guru PAUD dan juga orang-orang di sekitar terhadap kegiatan yang sudah dilakukan?
1: Ya, jadi kegiatan yang kami lakukan ini tentu mendapat tanggapan dari berbagai pihak ya, termasuk orang tua dan guru. Mereka merasa senang karena anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan Gemerlap yang kami laksanakan, dan tentunya di saat mereka mendapat juara, ada orang tua yang terharu sampai menangis karena anak mereka mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa. Namun ada menang dan kalahnya ya, dari anak-anak
0: pasti, ya.
1: Pasti rasa kecewa, tapi kami menyampaikan bahwa tahun depan masih ada lagi dan anak-anak bisa berproses dalam kegiatan Gemerlap yang akan kami laksanakan nanti.
0: Kegiatan ini baru pertama dilakukan atau sudah sebelumnya sudah pernah melakukan kegiatan ini?
1: Iya, jadi kegiatan ini adalah kegiatan perdana kami dari program studi PG PAUD. Karena kami ini adalah angkatan pertama ya dari program studi PG PAUD. Seperti itu ya.
0: Jadi kegiatan pertama dan ini akan berlanjut ya dari PG PAUD. Ini sebagai calon guru PAUD juga nih, sebagai calon guru PAUD dan sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, membuka ruang bagi anak-anak PAUD kemarin untuk terlibat nih. Ada tidak kedepannya atau kemarin kegiatan itu ada tidak melibatkan instansi-instansi untuk berkolaborasi nih dalam kegiatan-kegiatan seperti ini?
1: Oh ya, tentu ya, tentu kita melibatkan instansi-instansi dari luar, seperti meminta bantuan ya berupa anggaran dari pihak-pihak luar, seperti dari dinas sosial ya, dari dinas sosial, ada juga dari DPRD ya, DPRD, dan juga dukungan-dukungan dari kampus Universitas Dwana Kalabahi, dan juga dukungan semangat ya dari orang tua dan juga guru-guru dari anak-anak.
0: Wow, banyak sekali supportnya. Ya, dan harus ya, karena ini kegiatan juga untuk anak-anak, di mana anak-anak itu merupakan, apalagi di PAUD ya, itu merupakan dasar nih dari ini sebelum masuk SD. Jadi ini sangat luar biasa mendapatkan banyak dukungan. Mungkin dari kakak sekretaris sendiri mungkin bisa menceritakan sedikit lika-likunya sampai akhirnya nih, karena sudah tadi ya menjelaskan beberapa kendala-kendala, akhirnya kegiatan itu berjalan dengan baik. Bagaimana perasaannya dan bagaimana nih tanggapannya? Merasa capek kah atau bagaimana ini?
2: Ya, jadi awalnya sangat merasa capek ya, capek, tetapi melihat kegiatannya berjalan dengan baik, melihat juga anak-anak merasa senang di saat kegiatan berlangsung, itu merasa lega dan juga puas sekali dengan apa yang dirasakan anak-anak. Ya, di situ saya juga merasa capeknya langsung hilang begitu saja.
0: Itu yang dirasakan ya, jadi capeknya terbayar dengan senyuman, dengan prestasi-prestasi yang juga sudah ditunjukkan oleh anak-anak. Nah, ini kita juga mau melihat ya dari kegiatan ini seperti topik ya, Gemerlap PAUD 2026 menumbuhkan kreativitas dan cinta budaya sejak usia dini. Kita mau melihat pada sisi budaya dan juga pendidikan karakter ya dari kegiatan ini untuk anak-anak. Bagaimana nih kegiatan ini kemudian memperkenalkan budaya lokal nih kepada anak-anak yang sudah terlibat dalam kegiatan PAUD, kegiatan Gemerlap kemarin?
1: Ya, jadi kegiatan ini kami lakukan tentunya ada drama budaya ya, untuk membuat anak-anak mengingat bahwa mereka adalah asal usul dari Alor, dan juga dari kegiatan ini kami melakukan melalui drama budaya untuk tetap mengingatkan anak-anak asal usul mereka dari Alor, dan juga mereka turut mengikuti lomba bukan hanya untuk mengenal alurnya sendiri, tapi di mana mereka mengembangkan bakat-bakat mereka sejak usia dini seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pendidikan anak usia dini kan awal dari segala pendidikan, jadi perlu kita tanamkan budaya-budaya lokal terkhususnya Alor agar tidak hilang ya budaya-budaya kita, jadi perlu kita tanamkan seperti
0: itu. Oke, nice. Drama budaya kemarin itu tema yang diangkat itu disiapkan panitia atau kasih kebebasan kepada pihak PAUD untuk berkreasi begitu?
1: Jadi untuk temanya kami sediakan dari panitia, temanya itu budaya, tapi budayanya terkhususnya diambil dari budaya Alor.
0: Oke, yang ditampilkan. Mungkin bisa diceritakan yang mendapatkan juara nih, juara, dan itu bisa menjadi apa namanya semangat juga, motivasi juga bagi yang lain yang belum mendapatkan juara, dan mungkin kedepannya bisa banyak lagi anak PAUD yang ada di PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Alor ikut berpartisipasi nih di kegiatan yang sangat luar biasa yang sudah disponsori oleh PG PAUD di Untrip sendiri.
1: Iya, jadi yang kemarin mendapatkan juara satu dari drama budaya itu dari TK Anur Ulimono ya, Alor Besar ya.
0: Okay,
1: mereka mendapatkan juara satu drama budaya sekaligus mendapatkan juara umum.
0: Wow. Ya,
1: jadi dan satu pesan untuk anak-anak yang tidak mendapatkan juara umum ataupun juara dari drama budaya, tetap semangat berkreativitas untuk menumbuhkan bakat-bakat mereka sejak usia dini, dan juga tetap ingat bahwa kita adalah budaya dari Alor.
0: Terus melestarikannya. Intinya sudah menampilkan ya, masalah kalah dan menangnya, juara atau tidak itu ke belakang. Intinya sudah tampil, itu sangat luar biasa. Kita apresiasi untuk PAUD-PAUD, untuk anak-anak yang sudah terlibat, sudah berani ya. Ini satu kebanggaan juga, sudah berani menampilkan diri di kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, apa nih harapan yang ingin dicapai melalui kegiatan Gemerlap tahun 2026, Gemerlap PAUD tahun 2026 yang sudah diadakan ini?
1: Ya, jadi harapan para kami panitia, harapan terbesar kami adalah anak-anak tetap harus bertumbuh ya, bertumbuh untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui stimulasi yang kami berikan untuk mengasah motorik halus, motorik kasar, dan kognitif mereka, untuk mereka tetap berkembang dan mengembangkan bakat mereka, dan juga seperti yang tadi disampaikan bahwa mereka tetap mengingat bahwa kami adalah asal usul dari Alor dan tidak akan kami hilangkan.
0: Oke. Mungkin dari Kakak Sek, apa nih harapannya kepada anak-anak dan juga kepada kegiatan yang baru dilakukan ini untuk anak-anak PAUD di Kabupaten Alor?
2: Ya, baik. Jadi harapannya tetap semangat untuk menampilkan yang terbaik dan juga tetap bertumbuh, karena pendidikan selalu ada untuk memberikan perubahan bagi anak di masa depan.
0: Oke, ya itu harapannya dari kegiatan ini. Sebagai panitia pelaksana kegiatan kemarin dan juga sebagai calon guru PAUD nih, apa yang mau disampaikan dan harapan apa yang mau disampaikan kepada orang-orang tua untuk memberikan ruang bagi anak untuk harus terlibat dalam PAUD gitu?
1: Iya, jadi untuk orang tua ya, dan juga guru, tetap memberikan suatu motivasi dan pelajaran untuk anak-anak usia dini, baik di rumah walaupun ataupun di sekolah, untuk tetap berkreativitas dan menanamkan cinta-cinta budaya sejak dini. Jangan malu-malu untuk mengajarkan anak tentang budaya melalui bahasa dan lain sebagainya.
0: Tarian dan lain sebagainya ya. Dari Kakak Sek sendiri, Kakak Sek Kasaris.
2: Baik, jadi bagi orang tua dan juga guru harus memberikan dukungan sepenuhnya bagi anak agar anak tetap melestarikan budayanya sendiri, dan sehingga budaya dari Alor itu tidak hilang, tidak punah. tetapi budayanya tetap tercerna baik bagi anak-anak.
0: Oke, yang dipesankan ya untuk anak-anak. Oke, pendengar dan juga pemirsa, Garamer La Paut 2026 menumbuhkan kreativitas dan cinta budaya sejak usia dini, dan sudah banyak disampaikan kegiatan Gemerlap kemarin yang juga memberikan ruang bagi anak-anak Paut se-Kabupaten Alora yang terlibat 13 Paut, ya luar biasa 13 Paut sudah terlibat. Kedepannya mungkin kita harapkan lebih banyak lagi ya memberikan ruang bagi anak-anak Paut untuk berkreasi, untuk menunjukkan skill mereka, bakat mereka sejak usia dini begitu, dalam kegiatan-kegiatan positif luar biasa yang sudah dilakukan. Dan terakhir nih, apa harapannya mungkin ke depan kegiatan-kegiatannya mungkin ada lagi, karena di awal ini tiga kegiatan ya, tiga kegiatan, mungkin ke depannya ada tidak ditambahkan atau mungkin seperti apa nih pandangan-pandangannya ke depan kegiatan ini kalau diadakan lagi?
1: Jadi kami laksanakan tahun ini mungkin 4 kegiatan.
0: Oke, okay, 4.
1: Ya, 4 kegiatan. Mungkin tahun-tahun selanjutnya mungkin kami mungkin menambahkan 1 atau 2 saja ya, cukup 4 atau 5 saja, karena tergantung panitia ya.
0: Oke.
1: Okay. Panitia yang
0: yang sponsor juga.
1: Ya, karena kami mungkin panitia tahun ini, dan tahun depan mungkin kami sudah tidak jadi panitia lagi. Mungkin kami sebagai pendukung bagi adik-adik.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Jadi akan ditambahkan lagi. Dari Kakak mau tambahkan, silakan.
2: Baik. Jadi semoga kedepannya teman-teman panitia yang akan mendukung kegiatan ini bisa lebih giat untuk melancarkan kegiatan ini, agar sekolah yang mendaftarkan untuk perlombaan lebih semakin banyak,
0: semakin banyak, semakin memberikan ruang dan juga banyak yang mengikuti kegiatan ini. Oke, Gemerlap Paut 2026 menumbuhkan kreativitas dan cinta budaya sejak usia dini sudah kita bahas bersama ya, bersama narasumber Sarci Nunada Maifa, Ketua Panitia Gemerlap Paut di Universitas Tribuana Klabahi, dan juga ada Yustina Kaat, Sekretaris Panitia Gemerlap Paut 2026, sudah kita bersama-sama membahas ya. Dan kegiatan yang sangat luar biasa membuka ruang, tentunya masih ada harapan ke depannya akan ada lagi kegiatan seperti ini untuk memberikan ruang sebesar-besarnya bagi Paut, bagi anak-anak untuk terus mengasah skill, terus menunjukkan cinta budaya Alor di kegiatan-kegiatan seperti ini. Pendengar pemirsa, terima kasih untuk Anda semua di pagi hari ini sudah mengikuti dan mendengarkan dialog kami di pagi hari ini. Saya Monica Lanmai, ada operator Kak Mese juga di studio, mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan tugas Anda di pagi hari ini.
3: Alor pagi ini.
4: Alor.

0: deh.
1: Missy, excuse me, Missy. Muka ambil
2: dulu. Ambil kakak juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.

Oke, selamat pagi pendengar di pagi hari ini. Terhebat dari Kobo Junior sudah membawa kita ya di pukul 10 lebih 4 menit. Dan itu artinya siaran di Alor pagi ini hari ini akan berakhir. Dan pendengar, saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Alor pagi ini, mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti kami, baik itu melalui radio konvensional mendengarkan kami dan juga melalui RRI digital sudah bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, semua rangkaian siaran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini, dan kita juga akan berjumpa di program Alor Sore di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Aktivitas Anda di pagi hingga siang hari akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Dan karena itu, saya Monica Lan.

ini. Dengarkan Atambua Pagi Ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua Pagi Ini. Atambua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Masih ada Sayanti yang menemani Anda semuanya di saat ini, dan kali ini pendengar Pro 1 kita bicara tentang antisipasi perjudian di kalangan pelajar ya, seperti itu. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RI Atambua.

0: Baik, pendengar tadi saya sampaikan bahwa kita akan bicara tentang antisipasi perjudian di kalangan pelajar seperti itu ya. Dan untuk itu saat ini pendengar Pro 1 di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tambua, Ibu Yasinta Luruk Bria, SPD. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Baik, Ibu. Terima kasih sudah terhubung dengan kami di sini.
0: Baik. Saat ini kalau untuk SMA Negeri 2 sendiri sudah libur ya?
1: Ya, peserta didik yang kelas 10 yang naik ke 11 dan 11 yang naik ke 12 yang libur. Kita guru-guru sebenarnya lebih banyak kerja dari rumah dan ada yang kerja di sekolah karena lagi pendaftaran sih murid baru.
0: Baik, berarti tetap aktivitas di sekolah ya, begitu.
1: Iya. Baik. Iya, tetap aktivitas di sekolah, ada yang di rumah, tetapi tetap standby untuk pekerjaan-pekerjaan sekolah.
0: Baik. Baik, berarti sudah ada penerimaan untuk siswa baru begitu ya?
1: Sudah ada sejak tanggal 17 kita yang sistem penerimanya offline sejak tanggal 17 Juni, nanti berakhir di tanggal 2 Juli.
0: Baik, kalau untuk tahun pembelajaran ajaran baru sendiri akan dimulai kapan nih?
1: Dimulai tanggal 13 Juli, itu semua sudah mulai masuk kembali untuk murid-murid yang lama kelas 11 dan 12 juga nanti yang baru tanggal 13 Juli, Bu.
0: Baik, Ibu, pagi ini kita bicara tentang antisipasi perjudian di kalangan pelajar. Kalau Ibu sendiri melihat bagaimana fenomena perjudian yang mulai menyasar kalangan pelajar saat ini?
1: Sejauh ini kalau anak-anak saya di SMA Negeri 2 Atambua, saya belum melihat langsung atau mendengar ada laporan-laporan, tapi saya yakin bahwa untuk anak-anak SMA 2 Atambua masih dalam taraf mereka tidak tergiur ke situ, Bu. Dengan cara-cara kami untuk mengingat mereka supaya tidak tergiur dengan judi-judi online, ya kita sampai dengan saat ini hanya masih dalam taraf sosialisasi, mengingatkan kepada anak-anak setiap apel pagi dan juga bagaimana memanfaatkan, mengingatkan anak-anak baik dalam proses pembelajaran lewat guru-guru ataupun pada saat apel pagi untuk mengingatkan mereka bahwa menggunakan HP secara baik, teristimewa tidak tergiur dengan hal-hal seperti itu, yaitu judi-judi online.
0: Baik, berarti kalau dari sekolah sendiri sampai dengan saat ini belum pernah menemukan kasus siswa yang mereka terlibat dalam aktivitas perjudian baik itu secara langsung maupun online begitu ya?
1: Tidak ada, belum ada, Bu. Belum ada.
0: Baik, tapi dalam hal ini bagaimana peran guru dalam mendeteksi begitu dan mencegah siswa yang ada di SMA Negeri 2 Tambua terlibat dalam perjudian?
1: Sejauh ini yang kita lakukan itu adalah dari bagian kesiswaan dan OSIS. Sebulan sekali paling kurang itu mereka melakukan keliling ke kelas-kelas untuk memeriksa jangan sampai ada HP tertentu dari anak-anak yang ditemukan ada aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi kemudian ya seperti tadi di awal saya sudah katakan bahwa kita selalu mengingatkan anak-anak terkait penggunaan HP, terlebih aplikasi-aplikasi yang membuat mereka tergiur atau jatuh dalam hal-hal seperti itu, terutama judi online dan juga hal-hal lain yang membuat mereka rugi, terlebih orang tua.
0: Berarti dari sekolah sendiri diberikan ya, murid ini diberikan edukasi begitu ya tentang ya, bahaya dari perjudian ini.
1: Edukasinya masih di pihak dari pihak sekolah saja.
0: Baik. Tapi kalau materi tentang dampak perjudian ini, apakah memang sudah dimasukkan dalam kegiatan pembinaan karakter atau bimbingan konseling begitu?
1: Nah, sejauh ini belum ada di dalam kesepakatan bersama untuk dilakukan pembinaan rutin, tetapi kita lewat kesiswaan dan OSIS pada saat apel pagi sering diingatkan, kemudian seperti tadi bahwa kesiswaan dan OSIS juga melakukan deteksi-deteksi sebulan sekali, memeriksa keadaan anak-anak yang menggunakan HP, dan sejauh ini kita belum menemukan yang seperti itu.
0: Baik, walaupun memang belum menemukan kasus seperti itu sampai dengan saat ini, apa yang dilakukan oleh sekolah misalnya kalau menemukan ada siswa yang mereka terindikasi terlibat perjudian begitu, baik langsung maupun online?
1: Halo, bagaimana Bu?
0: Ya, walaupun memang saat ini belum ditemukan kasus begitu ya, ada ditemukan siswa begitu yang mereka melakukan aktivitas perjudian. Nah, tapi misalkan kalau ada begitu ya, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah begitu kalau menemukan siswa yang mereka terlibat dalam perjudian baik langsung maupun online?
1: Tentu sama seperti tindakan-tindakan lain dari anak-anak, yang kita lakukan itu adalah kita memberi pembinaan, kemudian melapor ke orang tua, mengundang membuat surat pemberitahuan ke orang tua jika sekolah menemukan itu. Apalagi kita temukannya di sekolah, tentu yang kita lakukan itu adalah pemberitahuan ke orang tua, dan kita memanggil orang tua ke sekolah untuk bekerja sama bagaimana memberi pembinaan, pendampingan, dan pencegahan lanjutannya bersama orang tua.
0: Baik. Nah, ini ada tidak kerjasama antara sekolah dengan orang tua supaya bisa mengawasi penggunaan gadget begitu, HP dan internet mungkin oleh siswa baik itu di sekolah maupun di rumah?
1: Sejauh ini ada Bu, tentu di dalam rapat-rapat awal semester, awal tahun pelajaran, kita selalu melakukan sosialisasi, pemahaman-pemahaman kepada siswa untuk terlibat aktif di dalam mendampingi anak-anak dalam menggunakan HP, dan sejauh ini ya kita tidak menemukan khusus untuk judi online, kita belum menemukan. Dan memang untuk SMA Negeri 2 Atambua ada orang tua yang sangat berperan aktif, ada yang memang tidak, kurang berperan, karena memang anak-anak kita kan ada yang tinggal dengan keluarga. Nah itu ya, makanya kendala kita itu adalah bahwa ada anak yang memang tinggal dengan keluarga, tinggal dengan mbak nenek, orang tua kandungnya tidak ada. Jadi ya kami sekolah sendiri yang harus berperan aktif melalui guru BK, kesusuan, dan OSIS.
0: Baik, pembinaan ini diberikan ya sebatas internal sekolah saja begitu ya, belum ada kerjasama mungkin dengan pihak kepolisian begitu ataupun instansi terkait untuk memberikan sosialisasi kepada siswa terkait dengan bahaya perjudian?
1: Sejauh ini untuk kerjasama belum, tapi biasa seperti tahun pelajaran kemarin dari Polsek setempat melalui programnya mereka turun ke sekolah untuk melakukan pendampingan sosialisasi terkait tindak-tindak kekerasan terkait remaja, ya termasuk di dalamnya perjudian itu.
0: Baik, sejauh ini apakah ada tantangan yang dihadapi di sekolah begitu ketika mengawasi aktivitas perjudian yang semakin mudah diakses begitu?
1: Ya seperti tadi bahwa anak-anak kan kita belum, barusan kita dapat surat edaran untuk pembatasan penggunaan HP. Selama ini kan HP ini terkait yang mulai pembelajaran jarak jauh, kemudian mulai semuanya online, anak-anak ini kan kita izinkan untuk bawa HP. Jadi yang menjadi kendala itu bahwa guru harus kerja ekstra untuk mengontrol anak-anak ketika ada di dalam kelas, bagaimana mereka memanfaatkan HP itu. Jadi ada anak-anak tertentu lihai di dalam bagaimana dia menggunakan HP itu, sehingga guru harus berperan aktif, kerja ekstra untuk ketika masuk di dalam kelas harus mengontrol sehingga HP-HP-nya harus diamankan. Tapi sejauh ini seperti itu Bu, untuk SMA Negeri 2 Atambua masih bisa dikendalikan.
0: Begitu. Baik. Ibu, apa pesan Ibu untuk para siswa di SMA Negeri 2 Atambua supaya mereka tidak tergoda untuk mencoba perjudian dalam bentuk apapun begitu?
1: Pesannya satu saja, bahwa anak-anak gunakanlah HP secara baik untuk belajar, karena masa depan Anda ditentukan oleh Anda sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Jangan tergiur dengan judi-judi online yang ada, bahkan yang offline, karena semua itu akan menguras waktu, energi, lebih banyak untuk judi, nanti waktu belajarnya berkurang. Nah, ketika waktu belajar berkurang, maka tentu prestasi akademik maupun non-akademik, baik di sekolah maupun di luar sekolah, akan menurun dan mempengaruhi ke depan ketika kita yang ada.
0: Iya, baik Ibu. Baik, kemudian apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat supaya bisa menciptakan lingkungan yang aman dan bebas, dan bebas dari perjudian begitu untuk generasi muda?
1: Masyarakat, yang paling penting kami dari pihak sekolah minta masyarakat, baik orang tua maupun yang masyarakat di luar, bahwa ketika melihat atau menemukan anak-anak remaja teristimewa pelajar, anak-anak yang masih sekolah melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan perjudian, baik yang online maupun offline, harapannya adalah masyarakat setempat bisa menegurnya secara baik, jangan membiarkan atau memberi izin atau cuek, tidak menegurnya. Sebaiknya orang tua, masyarakat sekitar juga membantu orang tua dari anak-anak yang ada dan pihak sekolah untuk mencegah mereka sehingga tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu, perjudian. Yang paling yang kami temukan itu bahwa kadang justru anak-anak itu dibiarkan, bukan hanya oleh orang tua, tapi masyarakat setempat merasa membiarkan saja, bahwa mereka melihat anak-anak pelajar itu kalau terlibat dalam hal-hal seperti itu, walaupun kenal baik tetangga ataupun teman, tapi membiarkan.
0: Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan begitu. Semoga upaya pencegahan perjudian di kalangan pelajar, khususnya di SMA Negeri 2 Atambua ini, bisa berjalan efektif ya, melalui kerjasama antara sekolah, keluarga, juga masyarakat begitu.
1: Terima kasih, Bu.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, salam sukses untuk semua.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat juga.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambuah di mana saja berada, demikian tadi kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah Negeri 2 Atambuah ya, Ibu Yasinta Luruk Pria SPD, terkait dengan antisipasi perjudian di kalangan pelajar. Semoga ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita ya, supaya sama-sama kita mengawasi ya generasi muda di sekitar kita supaya tidak terlibat dalam perjudian dalam bentuk apapun ya, bisa melindungi masa depan generasi muda seperti itu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambuah.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: apa? Ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di panjang luaskan dari Graha Siaril Karya Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar di mana saja berada, tetaplah bersemangat untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan hingga siang hari ini ya. Dan terima kasih tentu kami ucapkan untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro Satu RRI Tambua. Selamat bergabung bersama kami juga bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional atau juga melalui RRI digital atau juga streaming tentunya. Baik, pendengar, kami update informasi untuk Anda melalui laporan terkini yang akan disampaikan oleh kontributor RRI Tambua, Steve Kosat, berkaitan dengan mutasi pejabat di Kabupaten Timur Tengah Utara dengan total 90 pejabat yang dimutasi. Ya, diinformasikan juga bahwa ada eselon 2 sebanyak 3 orang, camat 2 orang, kepala puskesmas 23, dan sisanya pejabat administrator. Selengkapnya, pendengar, kita ikuti laporan terkini disampaikan Steve Kosat. Baik, ya, rekan Steve, silakan laporan Anda.
1: Baik, untuk sementara bisa dengar suara saya?
0: Ya, dengan sangat-sangat jelas sekali, silakan.
1: Baik, saat ini dapat saya laporkan bahwa Bupati Timur Tengah Utara Valentinus Telosalekebo saat ini memutasi sebanyak 90-an pejabat, terdiri dari pejabat eselon 2 sebanyak 3 orang dan kepala puskesmas sebanyak 23 orang, karena 3 orang lainnya tidak memenuhi persyaratan yang disetujui oleh BKN, dan sisanya adalah pejabat administrator dan camat sebanyak 2 orang. Dan Direktur RSUD Rumah Sakit Umum KF Menado yang sebelumnya dijabat oleh PLT Dr. Ponce Abi saat ini juga dilantik tetap sebagai Direktur Rumah Sakit Umum KF Menado dan bukan lagi menjadi sebagai PLT. Selain itu, PLH Kadis Kesehatan juga dimutasi, tapi untuk saat ini belum ada pejabat yang mengisi jabatan di Dinas Kesehatan, sehingga saat ini masih kosong. Dan untuk diketahui, pejabat eselon 2 yang dilantik itu ada Telemitro yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kesbangpol dilantik sebagai Kadispora, sedangkan Kepala Beprida yang sebelum dijabat oleh Saraf Atal Lake dilantik menjadi Kadispora menggantikan Pak Hendrikus Bana, sedangkan Pak Hendrikus Bana saat ini menduduki posisi sebagai asisten administrasi umum atau asisten 3. Dan untuk 3 puskesmas lain di Kabupaten Timur Tengah Utara yang jumlahnya mencapai 26 orang saat ini, sisanya karena ditolak oleh BKN, sehingga yang mengisi 3 puskesmas tersebut tetap dijabat oleh PLT Kepala Puskesmas. Untuk sementara demikian.
0: Baik, rekan Steve, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambo di mana saja berada, demikian baru saja kita ikuti laporan terkini disampaikan oleh kontributor RRI Tambua, Bung Steph Kosat ya, mengenai mutasi besar-besaran ini ya. Ada 90 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara yang memantik perhatian kita bersama, di mana angka 90 bukanlah jumlah yang sedikit ya, dengan rincian 3 pejabat eselon 2, 2 camat, 23 kepala puskesmas, dan selebihnya adalah pejabat administrator. Langkah ini tentu jelas merupakan perombakan struktural yang signifikan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Valen Kebo saat ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk laporan disampaikan Steph Kosat ya. Dan tentunya kini bola panas ada di tangan para pejabat baru. Selamat bekerja bagi yang telah dilantik. Masyarakat Bin Mafo menanti pembuktian dan dedikasi nyata Anda dalam membangun daerah. Pendengar, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambo, dan teruslah bersemangat untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id, di mana Kementerian Perindustrian Kemenperin mengajak pelaku industri berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Partisipasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Industri memiliki peran strategis. Data yang akurat dibutuhkan untuk mendukung percepatan industrialisasi dan peningkatan daya saing. Menurutnya, sektor manufaktur selama ini menjadi kontributor utama perekonomian nasional. Karena itu, ketersediaan data industri yang kredibel harus terus diperkuat. Dari informasi berkaitan dengan Kemenperin dorong industri berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi tahun 2026, kita beralih ke informasi lain, masih dari situs resmi rri.co.id. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak, Satgas Rana, guna mencegah kekerasan. Program tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat perlindungan anak di berbagai ruang kehidupan. Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Pratikno, saat konferensi pers di kantor Kemenko PMK Jakarta, Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Ia mengatakan gerakan Rana merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurutnya, ruang aman dan nyaman harus tersedia bagi anak, baik di sekolah maupun di ruang digital. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya pendengar dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: kataromo Innocentius Nahakbere, ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya paling benar dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun satu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling diutamakan.
0: Kasihi sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas

0: Reliance dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
3: It is what it is. We try to break.
2: Begitu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
3: From a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
3: Benar? Berapa juta nelayan? Betul.
2: Betul. Betul. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun,

usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimport beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera.
agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didik, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada
yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada, kita sudah tahu mereka-mereka itu, ya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang

harus kerja keras, harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan, sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok sok kaya, sok banyak duit, malah duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi enggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo enggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada. Saya enggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya. Kita jadi supporter kan. Kita mendukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manajer, ya kan? Aku yang manajer. Aku di luar lapangan kasih instruksi. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik, supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggetak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar RRI Tambun di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda saat ini masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, atau beberapa rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara sudah kita nikmati bersama, dan tentu masih akan kita nikmati bersama hingga di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelumnya bagaimana kabar Anda semuanya di siang ini? Semoga tetap semangat dan penuh inspirasi ya. Baiklah, saya selain memanjakan telinga Anda dengan alunan musik tradisional yang menenangkan hati sekaligus juga tentu ada info menarik seputar kekayaan budaya yang ada di Nusantara. Ya, pendengar, kalau kita bicara soal Nusa Tenggara Timur, pasti yang terlintas di benak kita bukan cuma keindahan alamnya yang eksotis ya, tetapi juga ada kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Nah, pendengar, siang ini Teresa punya kabar membanggakan tentang bagaimana kebudayaan lokal kita berhasil mencuri perhatian dunia. Ya, kita akan jalan-jalan virtual ke Pulau Sumba. Halo Pulau Sumba, kami datang. Oke, dari situs resmi rri.co.id, informasi budaya kali ini berkaitan dengan Pulau Sumba yang memang dikenal sebagai daerah yang sangat menjaga teguh tradisi leluhur di tengah gempuran zaman modern. Bahkan keunikan budaya mereka sekarang sudah bertransformasi dari tradisi lokal menjadi warisan global yang diakui dunia internasional. Wow, wisatawan, peneliti sampai pecinta budaya dari berbagai belahan dunia rela datang jauh-jauh ke Sumba demi menyaksikan autentisitas ini. Nah, salah satu hal yang paling ikonik dan selalu dinanti-nanti adalah pasola. Ya, pendengar, tentu tidak asing lagi ya. Ini adalah tradisi perang adat di mana para ksatria Sumba saling berhadapan di atas kuda sambil melempar lembing kayu. Pasola ini bukan sekedar tontonan atau permainan biasa, pendengar. Tradisi ini adalah bagian penting dari ritual adat kepercayaan Merapu sebagai bentuk doa dan harapan agar masyarakat setempat mendapatkan panen yang melimpah. Bayangkan ya pendengar, keseruan dan kesakralan bersatu membuat wisatawan mancanegara selalu takjub di setiap tahunnya. Nah, selain ketangkasan para ksatria di medan pasola, Sumba juga dikenal lewat mahakarya tangan para wanitanya, yaitu kain tenun ikat Sumba ya, di mana kain tenun ini punya tempat spesial di hati pecinta fashion dunia. Kenapa? Karena proses pembuatannya itu butuh ketelitian yang luar biasa tinggi dan memakan waktu yang sangat panjang. Ya, bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Setiap motif yang ditenun bukan cuma hiasan, tetapi punya nilai filosofis dan cerita mendalam tentang kehidupan masyarakat Sumba. Nah, pendengar, satu lagi yang tidak kalah magis adalah keberadaan kubur batu megalitik ya. Di saat dunia luar sudah berganti rupa menjadi serba modern, masyarakat Sumba kini sampai dengan saat ini masih mempertahankan tradisi pemakaman megalitik ini. Hubungan yang kuat antara masyarakat yang masih hidup dengan roh para leluhur inilah yang membuat para peneliti dunia terus berdatangan karena penasaran dan juga tentu kagum ya. Oke, dan pendengar, tentunya kekayaan budaya yang satu ini ya, dengan bantuan media digital dan festival budaya yang gencar dilakukan saat ini, budaya Sumba semakin dikenal secara global. Nah, dan tugas besar sekarang ada di pundak generasi muda nih tentu ya, untuk menjaga dan melestarikan warisan berharga ini agar tidak punah ditelan waktu. Oke, tidak hanya di Pulau Sumba dengan kekayaan budaya ya yang ada, kekayaan alam ya, anugerah Tuhan yang diberikan kepada masyarakat Sumba, tetapi juga kepada kita semua di Nusantara ini. Apapun tradisi kita, apapun kebudayaan yang kita miliki, tentunya tugas kita adalah mari kita jaga dan tetap melestarikan warisan berharga ini agar tidak punah dan ditelan waktu. Salah satunya juga nih tarian likurai ya, yang akan dipersembahkan secara massal dengan jumlah yang sangat luar biasa, yang akan ditampilkan dalam acara festival yang berlangsung di Fulan Behan. Bahkan informasinya juga nih akan ditampilkan di wilayah kota Atambua. Oke, mari kita support, kita semangat ya untuk kekayaan yang kita punya. Sekali lagi, terus kita ingat, kita jaga dan kita lestarikan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Rasanya lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, pendengar RRI atau di mana saja berada, asik sekali ya lagu Don Jesus buat bunyi. Kayak kepingin bangun bergoyang dansa begitu. Ya, lagu ini semoga bisa buat suasana hati kita ikut ceria, yang pastinya semakin bersemangat ya jalani hari ini, terutama aktivitas yang dilakukan siang ini. Ya, begitulah musik khas Indonesia Timur itu memang tidak pernah gagal ya, selalu punya magis tersendiri yang buat kaki kita otomatis ingin ikut bergoyang. Oke, bicara soal donci sebab bunyi yang artinya musik atau nyanyian sebab berbunyi, lagu ini seolah mengingatkan kita betapa kayanya Indonesia akan tradisi dan cara merayakan kehidupan melalui nada ya. Musik berbunyi sebagai tanda sukacita, kebersamaan, dan keharmonisan masyarakat. Nah, kalau masyarakat di timur punya cara yang begitu meriah dan penuh dendang lewat musik, lain ladang lain belalang pendengar. Di masyarakat Jawa tradisional ada pula momen di mana mereka memilih berbunyi ya lewat kesunyian batin, keheningan, dan untaian doa ya, yang bertepatan dengan momentum yang sedang hangat saat ini. Kita akan beralih sejenak untuk berbincang tentang sebuah refleksi spiritual yang mendalam di bulan Suro. Ya, pendengar, bagi masyarakat Jawa tradisional, pergantian tahun baru bukan sekedar perayaan kosmetik, melainkan sebuah momen yang sangat sakral untuk kembali ke dalam diri. Bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah ini sejak lama dipandang memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan penuh makna spiritual. Melansir dari situs resmi rri.co.id, Ketua Umum Forum Pamong Kebudayaan EPK Jawa Timur, King Bagong Sabdo Sinukarto, menjelaskan bahwa kesakralan bulan Suro ini merupakan perpaduan indah antara nilai budaya, sejarah, dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Kata Suro sendiri diambil dari kata Arab Asyura yang merujuk pada tanggal 10 Muharram, di mana sistem penanggalan yang kita kenal sekarang ini merupakan warisan luar biasa dari masa pemerintahan Sultan Agung yang berhasil memadukan kalender Hindu Jawa dan kalender Islam dengan begitu harmonis. Maka tidak heran pendengar ya, jika di bulan ini masyarakat Jawa tradisional banyak melakukan tirakat atau laku spiritual ya, mulai dari berpuasa, semedi, doa, hingga zikir bersama. Dan suasana spiritual yang kuat di bulan Suro ini dinilai menjadi waktu yang paling tepat untuk memperdalam batin dan meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Nah, pendengar, esensi terdalam dari bulan Suro sebetulnya adalah introspeksi diri atau refleksi spiritual ya. Ini adalah momen yang sangat tepat untuk membersihkan hati, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, serta mempererat kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Dan tentu memasuki tahun yang baru ini, maka semoga bisa dijadikan momentum bulan Suro sebagai pelecut semangat. Jangan biarkan kesalahan atau kegagalan di tahun lalu menghambat langkah ke depan. Jadikan itu semua sebagai pelajaran berharga untuk menata kehidupan yang jauh lebih baik, lebih bijaksana, dan penuh berkah. Oke, pendengar, dimana saja Anda berada, itulah informasi dalam kebersamaan kita di sesi musik tradisional dan info budaya. Bulan Suro jadi momentum refleksi spiritual masyarakat Jawa tradisional, dan sebelumnya tadi ada budaya Sumba di mata dunia ya, dari tradisi lokal menjadi warisan global. Kita nikmati lagi kebersamaan kita di siang hari ini dengan sajian lagu-lagu daerah Nusantara ya. Selamat menikmati makan siangnya, selamat menikmati perjalanan siangnya, selamat menikmati aktivitas siangnya. Semoga hati tetap damai, tetap bahagia, dan tetap lakukan yang terbaik.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah Suaka Alam Perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: main di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Dan yang pastinya buat Anda semuanya masih dengan Angki di Alor sore hari ini di menit ke-30 lepas dari pukul 14, masih dengan Angki di Alor dangdut adalah kita. Dan spesial buat yang lagi live sore hari ini di TikTok, terima kasih. Mauni terima kasih, ada Kakak Oni terima kasih, ada Om Obi, thank you. Ada Kakak Gia, thank you. Kakak Happy, thank you. Lagunya dari Dara Ayu. Oke, salamnya untuk semuanya. Kakak Saiba, terima kasih. Ada yang mau request lagunya. Ya, ini diputar kakak. Ya. Dan sore hari ini juga spesial buat yang lagi live. Ada Clarissa. Ih, Ma Ica. Bunda, thank you yang lagi live. Terus ada Kakak Bintang, ada Kakak Tonci. Ih. Yang lagi di mana-mana saja terserahlah. Dan kita Prodangdut Dangdut adalah kita.

pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnors, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang murah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

dan yang pastinya buat kamu Happy Asmara. Spesial buat Kakak Ida. Terima kasih Kakak Ido, terima kasih juga buat kamu semuanya. Ada Kakak Ewan. Aij. Kangki sudah makan belum? Datang bawa makan toh. Spesial juga buat yang lagi pantau Kakak Novi. Terima kasih Kangki, selamat sore dari Ina. Ada Kakak Krimi juga, terima kasih yang sudah pantau. Kakak Tessa juga terima kasih. Kangki mau dengar lagunya Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta. Ya nanti bakal diputar. Dan Kakak Marta terima kasih Kangki makin. Ya terima kasih. Dan spesial yang lagi live di TikTok, ada Kakak Tonce, Kakak Uci, Bunda Uci, ada Kakak Popi, Kakak Papi, dan Kakak Binton.

0: banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Bogor sore ini.
1: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisa Dian Kusumain.
2: Saya Marta Serang.
1: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

Daniel Pasir masih dengan Angki di sore hari ini, dan informasi selanjutnya dari RRI.id Jakarta, tanggal 24 Juni menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Inggris pada hari itu, dan tahun 1509 Raja Henry ke-8 resmi dimahkotai bersama permaisurinya Catherine of Aragon. Dan mengutip dari halaman resmi Westminster Abbey, penempatan itu dilakukan dalam sebuah upacara yang megah gedung tersebut, dan sehari sebelumnya penobatan pasangan kerajaan tersebut melakukan prosesi dari Tower of London menuju Whitehead.

Dan yang pasti untuk sore hari ini spesial buat Mau Uci, Kakak Tonce, Kakak Estone, ada Kakak Boboi. Kakak Egi juga spesial. Lagu apa bakal diputar? Habis ini request spesial buat yang lagi live di TikTok.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ini suara anak-anak Indonesia.
5: Indonesia keren, cuma ada di sini.
4: Mereka berbicara tentang Indonesia.
6: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
4: Tempat di mana mereka dilahirkan.
7: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
4: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
8: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
4: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
12: Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini informasi dari rri.co.id Jakarta, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut kasus penyekapan di Kabupaten Bandung menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat. Ia juga mengatakan Kapolda Jawa Barat langsung membentuk satuan tugas untuk melakukan pengerjaan terhadap dengan pelaku penyekapan tersebut. Cucun juga menghimbau bahwa masyarakat senantiasa menjaga keamanan dan juga ketertiban dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya juga ya, jika terjadi peristiwa serupa, warga tidak boleh diam dan harus segera melapor kepada kepolisian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

dari PPPSI menyambut baik rencana pengangkaran multi years untuk program pelatihan nasional atau pelatnas yang berkelanjutan, dan Uslin Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir tersebut mendapatkan dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan skema pelatnas sendiri multi years dinilai akan memberikan kepastian bagi PBSI dalam menjalankan program pembinaan jangka panjang. Bagi PBSI, dukungan jangka panjang merupakan faktor penting menjaga kesinambungan pembinaan dan memperkuat regenerasi atlet serta kualitas program pelatihan. Sekretaris Jenderal PBSI Ricky Subagja menilai bahwa dukungan tersebut merupakan langkah strategis hal ini agar memastikan keberlanjutan pembinaan bulu tangkis nasional yang selama ini menjadi fondasi lahirnya berbagai prestasi di tingkat

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Pendengar RRI, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih perbedaan rutan dan lapas? Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka yang ditahan di rutan adalah seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau orang yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan, tetapi diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang ditahan di lapas adalah orang-orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan, sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Meskipun berbeda pada prinsipnya, namun rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan, yaitu rutan dan lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Dan persamaan kedua yaitu penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana atau kejahatan. Nah, sekarang sudah tahu ya apa perbedaan lapas dan rutan dan apa saja persamaan dari keduanya.

saat ini masih tinggi. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya.

0: Osa.
1: Wakil Bupati Timur Tengah Utara, Camillus Elosa, memimpin rapat program Performance Improvement Plan atau PIP Dana Alokasi Umum Spesifik Grant Bidang Kesehatan tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Timur Bank, dan tenaga ahli kesehatan serta berbagai stakeholder terkait demi peningkatan kinerja daerah di sektor pembangunan kesehatan. Rapat tersebut berlangsung di aula kantor Dinas Kesehatan. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Camillus menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia di TTU yang masih rendah, sehingga memang perlu pendampingan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

0: terinfeksi dengan semua LMS, semua sampel, yang kemudian itu dampaknya bisa namanya upaya untuk kita penanganan. Jadi ada, kita hanya percepatan penanganan dan pencegahan. Nah, menangani yang sudah terjadi dan mencegah yang belum terjadi. Nah, sehingga waktu itu kita ingin semua tertangani dengan baik. Jangan hanya menunggu yang datang, kemudian tidak datang dibiarkan. Tidak boleh. Justru yang tidak datang itu yang berpotensi untuk menaikkan atau bermasalah.
1: PLH Kepala Dinas Kesehatan TTU, Pau Yuli Alvira, menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di TTU pada tahun 2026 sudah turun 3% atau berada pada posisi 37% dibandingkan tahun 2025 yang masih berada pada angka 40%. Karena itu, pihaknya selaku PLH Kepala Dinas meminta supaya setiap puskesmas yang jumlahnya mencapai 26 unit di TTU harus membuat inovasi supaya terus menurunkan angka prevalensi stunting. Karena selama ini, Dinkes hanya memberikan makanan tambahan, sedangkan pola asuh anak dari orang tua tidak tersentuh. Kalau pemerintahnya memberikan makanan tambahan tanpa mengedukasi masyarakat, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Polda NTT menggelar bakti kesehatan gratis kepada kaum disabilitas dan warga Kota Kupang menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Vence Sakarias.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran melaksanakan kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung sejak tanggal 1 Juni hingga 20 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang menyasar masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut berhasil mencatat capaian kumulatif sebanyak 5.845 layanan kesehatan, wujud nyata pengabdian Polri dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigjen Polisi Faisal, pada acara bakti kesehatan yang berlangsung Selasa 23 Juni 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Wakapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari pengobatan umum, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga kegiatan kesehatan mental.
4: Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang salah satunya adalah bakti pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan bersama Polres Jajaran mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari ini. Adapun pelayanan kesehatan berupa 1. Pengobatan umum dengan jumlah peserta 1.755. Kemudian yang kedua, pengobatan spesialis mata 113 peserta, THT 60 peserta.
3: Sementara itu, Ketua Persani Nusa Tenggara Timur, Serafina Bete, yang mendapatkan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur atas perhatiannya kepada kaum disabilitas. Lewat bantuan alat bantu disabilitas ini diharapkan dapat digunakan membantu aktivitas sehari-hari. Ia pun berharap agar program seperti ini dapat terus dilanjutkan setiap tahunnya menjelang HUT Polri membantu para penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.
5: Hari ini dapat bantuan alat bantu, jadi ada teman-teman yang dapat kursi roda, dan satunya teman dapat kursi roda, terus ada yang tongkat, kru ketiak, dan tongkat cakar. Jadi bagi kami merasa senang karena kepedulian Polda NTT untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kami berharap program ini tetap berada di setiap kali menjelang ulang tahun Polri.
3: Lewat kegiatan bakti kesehatan, Polda Nusa Tenggara Timur berharap semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipelihara. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 yang

0: menegaskan komitmen Polri untuk semakin dekat, peduli, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Bupati ND minta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk tertib administrasi kendaraan dinas, termasuk membayar pajak kendaraan. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
2: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD untuk tertib dalam administrasi kendaraan dinas. Penertiban tersebut mencakup kelengkapan dokumen kendaraan serta kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Permintaan itu disampaikan menyusul masih adanya kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang tercatat menunggak pajak. Menurut Bupati, kepatuhan terhadap kewajiban pajak merupakan bagian dari tata kelola aset daerah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Yosef Benedictus Badeoda menegaskan bahwa setiap kendaraan dinas harus dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk mendukung pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan profesional.
3: Kontrol dari kita pemerintah agar semua bisa tertib, pembayaran pajak juga bisa tertib, administrasi kendaraannya juga tertib, sehingga kita bisa lihat mana yang masih bagus dan mana yang sudah rusak. Ya, kalau rusak, berarti diperbaiki ataupun akan dilelang. Kita akan supaya segera bayar. Ini kan hanya soal administrasinya. Jadi kalau sudah saya sebutnya, akan membayar.
2: Bupati menilai pembayaran pajak kendaraan tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dibiayai dari anggaran negara. Selain itu, kepatuhan tersebut juga menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia berharap seluruh perangkat daerah segera melakukan pendataan dan pengecekan terhadap kendaraan dinas yang berada di bawah pengelolaannya. Dengan demikian, tidak ada lagi kendaraan dinas yang menunggak pajak dan seluruh aset daerah dapat dikelola secara tertib dan optimal. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Rangkaian kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf dipimpin pasukan berkuda oleh pejabat daerah di Kabupaten Nagekeo. Technical meeting dan orientasi Dewan Hakim. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.
4: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pelaksanaan event religi yang diikuti 293 peserta berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai sejak hari Senin tanggal 22 Juni dan akan berakhir pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 terpantau RRI mendapat sambutan hangat masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Kepada RRI, Sekretaris Penitia MTQ Tingkat Provinsi NTT 2026, Usman Sakan menyampaikan dalam technical meeting, panitia menyampaikan teknis lomba MTQ kepada peserta sesuai petunjuk teknis atau juknis yang telah ditetapkan pengurus LPTQ.
1: TM ini kan kami mengingatkan kembali tentang juknis ya, petunjuk teknis pelaksanaan MTQ yang sudah kami kirimkan 4 bulan yang lalu ya, tentang petunjuk pelaksanaan tentang administrasi peserta apa yang perlu dipersiapkan sehingga di perlombaan ini tidak dipermasalahkan tentang teknis administratif gitu ya, untuk TM.
0: Usman Sakan menjelaskan, lomba MTQ terbagi dalam 6 cabang perlombaan terdiri dari 14 golongan diikuti 293 peserta. Cabang pertama yakni tilawah terdiri dari tartil Quran, tilawah anak-anak, remaja dan dewasa, putra-putri. Cabang kedua adalah sekira bahasa dewasa diikuti satu kategori saja. Cabang ketiga adalah hifzil Quran atau tahfiz hafalan Al-Quran terdiri dari 3 golongan yakni golongan 1 juz dan tilawah, golongan 5 juz dan tilawah, dan golongan 10 juz. Keempat adalah cabang fahmil Quran yakni lomba beregu cerdas cermat yang menguji pemahaman seputar Al-Quran dan ilmu keislaman secara cepat diikuti masing-masing kontingen 3 peserta untuk putra dan putri remaja. Kelima adalah cabang syahril Quran, lomba beregu menampilkan kemampuan menyampaikan dakwah lengkap dengan tilawah dan terjemah diikuti 3 peserta per tim putra-putri remaja. Cabang seni kaligrafi Al-Quran cat memperlombakan berbagai jenis tulisan indah seperti naskah, sulut, dekorasi, dan kontemporer Al-Quran. Diharapkan seluruh peserta mentaati juknis, menjaga kesehatan agar semua proses perlombaan berjalan aman, lancar, dan tertib.
2: Ya, untuk perlombaan mulai pagi sampai malam. Pertama, tentunya kami ingin peserta untuk menjaga kesehatan karena tentunya perlombaan ini juga butuh kesehatan yang prima. Kedua, perbanyak istirahat dan tentunya juga mari kita jaga keamanan dan ketertiban di daerah ini supaya perlombaan ini berjalan aman dan nyaman.
0: Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT dan Ketua OC Organizing Committee atau Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 Tingkat Provinsi NTT Boli Tondabaso MSI kepada RRI juga menyampaikan, sebelum perlombaan, panitia juga memberi orientasi kepada Dewan Hakim tentang penerapan statuta lomba pada 5 venue yang akan dijadikan tempat perlombaan MTQ.
3: Persiapan masuk ke hari perlombaan sendiri, saya punya 5 venue. Venue utama itu di Masjid Alorongga, di halaman masjid, yang juga menjadi venue untuk utama pembukaan perlombaan tilawah dan penutupan. 4 venue lainnya itu yang terpusat di madrasah, di MAN, ada MTS, dan ada MIN, yang lokasinya tidak jauh dari arena venue utama.
0: Muli Baso mengungkapkan, masyarakat sangat antusias mengikuti dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan MTQ tingkat provinsi NTT ke-31 tahun 2026 di Nagekeo. Banyak UMKM hadir memberi andil mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Hal tersebut menurut Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT selaku Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 Tingkat Provinsi NTT Boli Tondabaso sudah menjadi agenda panitia pelaksana.
3: Di sini juga ada arena UMKM yang sudah mulai berjejer mengelilingi arena panggung utama. Ini juga ada tempat yang disiapkan khusus untuk UMKM. Karena Masjid Alorongga ini termasuk salah satu masjid yang halamannya terluas untuk ukuran masjid yang ada di NTT, Pak. Sehingga halaman ini cukup bisa mengakomodasi tidak hanya menjadi area perlombaan, tapi juga area-area untuk UMKM. Hingga kemarin tenda-tenda UMKM itu sudah terpasang semua, itu langsung UMKM yang menyiapkan, dan pada pagi hari ini semarak UMKM itu sudah mulai nampak di arena panggung utama.
0: Boli Baso juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Kabupaten Nagekeo cukup berbeda dari event sebelumnya karena pada upacara pawai ta'aruf, seluruh peserta diiringi dengan pasukan berkuda yang ditumpangi oleh para pejabat kepala daerah setempat.
3: Pawai ta'aruf yang biasanya dilakukan seperti biasa, pawai-pawai pada umumnya. Untuk pawai ta'aruf kali ini, yang menjadi daya tarik tersendiri itu adalah ia dipimpin oleh pasukan berkuda. Yang mana yang menunggangi kuda ini adalah beberapa unsur pimpinan daerah. Bapak Wakil Bupati, Ketua DPR, dan beberapa unsur pimpinan daerah ini menunggangi kuda, memimpin rombongan pawai dari halaman gereja yang kurang lebih 3 km, 4 km menuju di arena utama. Nah, ini sesuatu yang kami lihat menjadi pembeda dari pelaksanaan MTQ selama ini, dan ini menjadi daya tarik sendiri, mengundang semua masyarakat yang kemarin hadir dan ikut memeriahkan pasana pawai itu dengan pasukan berkuda KDB.
0: Seluruh rangkaian lomba MTQ mulai berlangsung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Pelaksanaan musabakah hari pertama adalah babak penyisian. Jenis lomba meliputi tilawatil Quran atau seni baca Al-Quran kategori anak-anak, hafsil atau hafalan Quran satu juz dan tilawah, kaligrafi Quran naskah, tilawatil Quran remaja, hafsil Quran 5 juz dan tilawah. Lokasi lomba meliputi arena utama MTQ, aula MTSN Nagekeo, dan ruang MAN Nagekeo. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
5: Kepala Dinas PKJO Belu tekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, meningkatkan SDM, dan memutuskan rantai anak putus sekolah di Belu. Berikut laporan Christian Dimau.
6: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alusius Mikael Pahek, menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan bersaing. Selain itu, langkah ini juga terus didorong untuk memutus rantai anak putus sekolah di Kabupaten Belu yang tengah menjadi perhatian bersama untuk terus ditingkatkan. Hal ini disampaikan dirinya usai terjadi wisuda TK PAUD penerimaan amplop SD dan SMP, di mana ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan akses pendidikan tidak terputus, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Menurutnya, pendidikan berkelanjutan bukan hanya tentang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, namun pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan global, meningkatkan keterampilan profesional, dan mendukung pembangunan masa depan yang seimbang. Ia menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas PKO terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
7: Harapan kita semua bahwa wajib melanjutkan pendidikan 13 tahun terus berjalan di semua, berlaku untuk semua. Jadi prasekolah yang kita sekarang resmikan salah satu PAUD ini, sekolah dasar 6 tahun, lanjut kelas 7, 8, 9 dulu SMP atau SMP, lanjut lagi untuk 3 tahun berikutnya di SMA. Ini semua penduduk usia sekolah wajib kita wajibkan, kita kontrol betul-betul sehingga jangan sampai ada lagi angka putus sekolah. Namanya SD tidak melanjutkan, namanya SMP tidak melanjutkan. Kalau dia sudah menamatkan SMA, soal masuk ke perguruan tinggi kita lihat lagi. Tapi yang pasti bahwa wajib belajar pendidikan 13 tahun ini harus kita tuntaskan.
6: Selain itu, perhatian juga diberikan pada upaya menekan angka putus sekolah, khususnya di wilayah pedesaan, sehingga pihaknya mendorong peran aktif orang tua dan masyarakat untuk mendukung anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikan. Ia juga mengajak dunia usaha dan berbagai pihak untuk turut berkontribusi dalam mendukung pendidikan, baik melalui program beasiswa, pelatihan keterampilan, maupun penyediaan peluang magang bagi pelajar. Dengan komitmen bersama, diharapkan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Belu dapat terwujud sehingga mampu mencetak generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
5: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, NTT dan Atambua. Saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: ayah.
1: Ya.
0: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

sesaat lagi kita akan mendengarkan warta berita produksi RRI Prosata Tambua, dan selepas dari warta berita kita bakal hadir kembali di Alor Sore Hari.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan El Tarya Tambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Malam. Dua informasi mengawali Warta Berita Malam ini. Sempat batal pra-peradilan, kini kuasa hukum Pice Kota kembali ajukan pra-peradilan baru soal kasus yang menimpa kliennya. Festival Fulan Fehan jadi ruang pelestarian budaya dan penguatan persaudaraan di wilayah perbatasan RI-RDTL. Inilah Warta Berita Malam selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Epi Mau. Sempat batal pra-peradilan, kini kuasa hukum Pice Kota kembali ajukan pra-peradilan baru soal kasus yang menimpa kliennya. Laporan selengkapnya, reporter Egi Araujo.
1: Tim penasihat hukum tersangka Pice Kota dalam kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur mencabut permohonan pra-peradilan yang sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Atambua. Kosmas Jo Oko SH selaku penasihat hukum Pice Kota menegaskan pencabutan permohonan pra-peradilan oleh pemohon sebelum masuk agenda sidang pada pembacaan permohonan sah secara hukum dan tanpa perlu persetujuan dari pihak termohon. Ia menyampaikan saat ini tim hukum tengah mempersiapkan pengajuan pra-peradilan yang baru. Adapun tim penasihat hukum Pice Kota terdiri dari Kosmas Jo Oko SH, Oktavianus Taka SH,

0: Pemerintah Kabupaten Belu akan menyelenggarakan Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 pada 27 Juni mendatang dengan mengusung tema Tarian untuk Persahabatan. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pelaksanaan Festival Fulan Fehan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya pelestarian budaya lokal, pembangunan sumber daya manusia, serta penguatan persaudaraan di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Dikatakan Festival Fulan Fehan melibatkan banyak elemen masyarakat dan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan warisan budaya Belu kepada generasi muda. Bupati Belu mengakui masih terdapat pihak yang mempertanyakan penyelenggaraan Festival Fulan Fehan dan menilai kegiatan tersebut merupakan pemborosan anggaran, namun pihaknya menegaskan bahwa investasi pada pelestarian budaya dan pembangunan karakter manusia merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.
1: Festival ini kita melibatkan begitu banyak orang. Ada yang mencibir, ada yang mendukung. Ada yang mencibir, mengatakan ini bupati kurang kerjaan. Bupati bikin festival untuk dia punya kesenangan pribadi. Saya hanya mau menyampaikan bahwa kebudayaan kita, kapan saatnya kita harus memberikan rasa percaya diri untuk masyarakat kita, masyarakat Belu, anak-anak sekolah Belu, kita mengajarkan mereka tampil lewat tarian kebanggaan kita, Likurai, lewat TB, lewat tarian Antama, tarian Kikit. Ini tarian-tarian ini kalau kita tidak pentaskan, satu saat kita hanya baca bilang, oh di Belu ini pernah ada tarian Likurai, ada pernah ada tarian Antama, ada tarian Antama itu hampir punah kalau saya tidak mengangkat dia dalam Festival Fulan Fehan. Tarian Antama orang sudah tidak tahu, tarian Kikit orang sudah tidak tahu.
0: Menurut Bupati Vililai, pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari upaya menjaga identitas budaya yang menjadi jati diri masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah tarian tradisional khas Kabupaten Belu yang saat ini mulai jarang ditampilkan dan terancam dilupakan oleh generasi muda. Karenanya Festival Fulan Fehan menjadi wadah untuk menghidupkan kembali berbagai kesenian tradisional agar tetap dikenal dan diwariskan kepada pada generasi muda. Selain aspek budaya, Festival Fulan Fehan juga dinilai memiliki peran strategis dapat memperkuat hubungan persaudaraan antara masyarakat di wilayah perbatasan.
1: Kita bangun sumber daya manusia. Bangun sumber daya manusia itu tidak ada yang mahal. Ini salah satu bentuk sumber daya manusia, memberikan rasa pride, harga diri. Hauna emo belu. Ya. Emo belu, tengki hatene ita kan budaya. Tengki hatene ita kan adat, festival bersama, festival persaudaraan, kita merajut persaudaraan di tanah perbatasan.
0: Diketahui Festival Fulan Fehan akan berlangsung dengan melibatkan ribuan penari dan menampilkan berbagai atraksi budaya khas Kabupaten Belu yang menjadi simbol kekayaan tradisi masyarakat di wilayah perbatasan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.

0: Pendengar Persatu, Radio Tembuah, kita beralih ke berita selanjutnya. Namun warta berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Belu dipulangkan ke Atambua dan penerimaan resmi dilakukan oleh pemerintah daerah pada Rabu 24 Juni 2026.
1: Rombongan jemaah haji asal perbatasan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur telah tiba kembali ke Atambua setelah sebulan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepulangan rombongan jemaah haji setelah tiba di Atambua melalui acara penerimaan resmi oleh pemerintah daerah Belu bertempat Masjid Hidayatullah Atambua Rabu 24 Juni 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Rene Bria ST mewakili Bupati Belu dalam amanatnya pada penerimaan rombongan jemaah haji mengucapkan selamat menjalankan ibadah haji dan kembali kumpul keluarga. Dirinya turut menyampaikan pesan agar senantiasa mendoakan Kabupaten Belu memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas

0: bebas dari berbagai bencana. Ia menyebut setelah menunaikan ibadah, para jemaah haji diharapkan menjadi haji yang mabrur. Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026, yakni sebanyak 12 orang jemaah haji belu, diberangkatkan untuk menjalankan rukun Islam kelima tersebut, yang merupakan rukun wajib bagi umat Islam selama sebulan penuh di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Dari jumlah tersebut semuanya kembali dan dalam kondisi sehat walafiat, kembali kumpul bersama keluarga dan masyarakat menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
1: Harga kayu bakar mahal berdampak pada produksi pengusaha tahu di Kabupaten Belu.
2: Kenaikan harga kayu bakar di Kabupaten Belu mulai memberikan tekanan serius bagi para pengusaha tahu. Selain harus menghadapi mahalnya bahan baku kedelai, kini pelaku usaha juga dibebani dengan meningkatnya biaya produksi akibat lonjakan harga kayu yang digunakan sebagai bahan bakar utama. Pengusaha tahu di Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifito Barat, Mati Dalai mengaku kayu bakar merupakan kebutuhan vital dalam proses produksi tahu. Namun, dengan kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir membuat biaya operasional ikut melonjak. Mati Dalai menjelaskan untuk saat ini harga kayu bakar per truk mencapai Rp400.000, jauh berbeda dengan harga sebelumnya Rp300.000. Ia mengatakan kondisi ini memaksa pihaknya untuk mencari cara agar usaha tetap berjalan. Namun pilihan yang tersedia cukup terbatas, mulai dari pengurangan volume produksi hingga menaikkan harga jual tahu yang berisiko menurunkan daya beli masyarakat sehingga belum mendapatkan solusi yang tepat. Ia berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah baik melalui pengendalian harga bahan baku maupun dukungan solusi energi alternatif yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Menurutnya juga, dengan tekanan biaya yang terus meningkat, pengusaha tahu di Belu kini dituntut untuk lebih kreatif dan adaptif agar tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Warta berita ini diproduksi dan disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Tambua. Kita beralih ke berita luar negeri. Laga Portugal versus Uzbekistan dalam lanjutan grup K Piala Dunia FIFA 2026 Rabu 24 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat menghasilkan skor telak 5-0. Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo membukukan 2 gol ditambah sumbangsi Nuno Mendes, Rafael Leao dan gol bunuh diri kiper Uzbekistan Nematov. Demikian momentum pembukaan keran gol Ronaldo setelah mengalami kebuntuan tanpa peluang di laga pertama melawan Republik Demokratik Kongo yang berakhir imbang 1-1. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Tambo, demikian seluruhkan warta berita kami malam ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat mengikuti rangkaian siaran kami selanjutnya. Terima kasih.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pendengar Persatu RRI Atambua, bahan bakar minyak tanah BBM, minyak BBM atau jenis minyak tanah di Kota Atambua, Kabupaten Belu masih terbilang langka dan mahal harga jual. Di tingkat pengecer, harga minyak bervariasi, Rp8.000 per liter, bahkan ada yang sudah menjual Rp10.000 per liter dengan asumsi takaran botol aqua besar Rp15.000 per liter. Di tengah kelangkaan minyak dan mahalnya harga jual, masih terdapat pangkalan minyak di Kota Atambua tidak mencari untung, tetap menjual per liter Rp4.000. Harga tersebut sudah sesuai ketentuan harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp4.000 per liter. Seperti di pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di Kelurahan Berafu, melayani konsumen dengan menjual per liter Rp4.000. Pemilik pangkalan Alexander Ngongo kepada RRI.co.id di Atambua, Senin 22 Juni 2026, mengatakan tetap menjual dengan harga ketentuan pemerintah.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

kan sebelum mengakhiri perjumpaan kota semuanya kan, informasi terakhir di edisi 24 Juni 2026 anggota DPRD Kabupaten Sleman Raudi Akmai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020. Informasi selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Republik Indonesia Cucun Ahmad Syamsuri menyebutkan kasus penyekapan di Kabupaten Bandung menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat. Ia juga mengatakan Kapolda Jawa Barat langsung membentuk satuan tugas untuk melakukan pengejaran. Informasi dua tadi terakhir mengakhir perjumpaan kota semuanya dan angka jawaban terima kasih. Kita ketemu lagi besok pagi dan salam sehat dan jaga kesehatan. Bagi yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang sudah sampai di tempat untuk istirahat, istirahat sambil makan malam, selamat

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Alor sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah unggahan beredar di media sosial berupa video yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoaks. Dilansir dari tirto.co.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Atem 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua. Hey, Joshua. Eh, Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
1: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau kesana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma, toh.
1: Eh, terus Joshua. Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir terus mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar bapak.
2: Bapak sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur.

0: ke laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
0: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua! Hei!
1: Bapak
0: Joshua.
1: Ini, Bapak.
0: Hei, Joshua!
1: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
0: Oh, Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakhir kasihan dengan Bapak.
2: Terhadap.
0: Joshua!
1: Sabar, hey, Bapak.
0: Joshua!
1: Sabar.
0: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
0: Sini.
3: Kenapa?
0: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, Besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
0: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
0: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara semua diam.
1: Bagus.
0: Stop dengan belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut dengan Bapak.
3: Tapi Bapak.
1: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah,
1: Bapak. Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
0: Hei, Mama, kau urus kau anak saja,
1: Iya, toh.
0: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
1: Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus sama marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya.
4: Yo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tondo jaga. Tenang, Mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
0: Mari. Kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
6: Pace. Sulutan.
0: Oh, Mama, tong jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
6: Yo,
8: suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
4: Itu namanya doping. Satu belum bilang bom ikan,
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
0: Kau terus hapusin dengan terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah kabur.
4: Sudah.
0: Oke, baik. Sabuang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
0: Jangan dulu. Bapak mau bakar ini, untuk sumbun.
4: Sumbun, tidak bisa, kah?
0: Sumbun nyala, awas. Awas, sabuang ini.
3: Gak apa-apa, hati-hati.
0: Gampang, barat apa jadi.
3: Papa,
6: wih,
3: hati-hati.
0: Menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali.
6: Sudah terjadi. Terus Bapak, sekarang Bapak mau Joshua sama seperti Bapak begini, kan?
0: Tidak, Mama, tidak. Saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
6: Bapak,
3: Joshua sedih.
0: Joshua, Joe, kau harus sekolah, aku harus sekolah biar ku masa depan itu lebih baik dari tong orang tuanya. Aduh, mama minta maaf ya, mama.
2: Iya, papa. Itu masih mau sekolah.
8: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skrihio berperan sebagai Bapak Ubaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Pendengar Persatu RRI Atom Buat, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini di pukul 19:22. Anda masih standby mengikuti rangkaian siaran kami, dan di malam ini kita punya topik konsolidasi sobat menuju pemilu damai, dan yang nantinya akan berbicara bersama kita Abang Da Ferdi Untung, beliau Sekjen Sobat Belu. Di ujung telepon sudah terkoneksi. Selamat malam Bang Ferdi. Salam sehat Abang Da, apa kabar?
1: Baik-baik, sehat-sehat selalu.
0: Iya, kita lihat bahwa sobat di mulai bulan April, Mei, bahkan masuk Juni ini banyak pengukuhan korcap-korcap begitu ya, koordinator cabang atau koordinator daerah begitu ya, korda ya, begitu ya.
1: Ya, koordinator wilayah.
0: Oh, korwil, koordinator wilayah. Nah, yang sekarang sudah ada itu Bang Ferdi, konsolidasi menuju Belu Damai ini sudah berapa korwil yang ada di bawah jajaran Sobat Belu?
1: Sementara yang kita rekrut ada 12 wilayah, dan ada beberapa wilayah baru yang sementara ini kita bimbing, dan itu belum kita kukuhkan. Untuk sementara 12 wilayah yang kita rekrut.
0: Iya, Abang, 12 wilayah ini mungkin boleh diketahui publik malam ini?
1: Yang pertama, wilayah kota itu berpusat di Satu Banao. Lalu yang kedua, Pasar Baru. Lalu yang ketiga, batas kota Menuk. Dan batas kota ada dua, ada batas kota bagian Narisa, ada batas kota bagian Nela. Lalu yang berikut ada Lidakwan, itu bertempat di sekitaran kota Faun dan sekitarnya. Lalu ada Haliren ada dua, Haliren United sama Haliren Kirab. Lalu ada Al Pacino, lalu ada Umanen, ada Satu Keti, dan Cabang Gurita.
0: Cagur ya?
1: Yang terakhir ada Jenilu.
0: Jenilu.
1: Korwil.
0: Oh ya. Oke. Kalau di kecamatan di luar kota selain Kakuluk Mesak ada?
1: Di luar kota untuk sementara kita masih ada bimbingan, khususnya di Weluli ada satu di sana, dan itu sementara kita bimbing untuk jadi satu koordinator wilayah di sana.
0: Kan targetnya itu beberapa waktu lalu ketika kita bertemu sama Abang Waketum juga, Bang Adrian sampaikan bahwa mimpinya seluruh orang Belu itu bersahabat, jadi sobat, jadi anggota sobat, ataupun tidak mereka bersatu sebagai saudara begitu. Itu yang dimimpikan. Nah, kalau saat ini apa mimpi itu bisa diwujudkan dengan kondisi yang ada, Bang Ferdi?
1: Ya, artinya Belu itu adalah dalam bahasa Indonesia adalah sahabat. Maka dengan kehadiran sobat, itu rencana kita ke depan, dan sekarang sudah mulai berproses, itu kita akan buka sayap ke seluruh wilayah Kabupaten Belu. Itu adalah tujuan kita.
0: Ya, kalau selain kita tahu itu sobat ini selain di Belu ada juga di Jakarta ya?
1: Itu
0: dia semacam korwil ya,
1: artinya dia berasal dari korwil yang di Belu. Untuk sementara merantau ke daerah-daerah di luar Belu, contoh di Bali ada,
0: di Bali
1: di Jakarta ada, Kalimantan juga ada. Mm-hmm. Di Papua juga.
0: Super ya Bang ya. Artinya ini mereka yang kemudian di sana merantau lalu merangkul saudara-saudara di perantauan dan mengukuhkan diri begitu ya, jadi satu korwil tersendiri.
1: Itu ada wilayah-wilayah tertentu, ada situ mereka dengan saudara-saudara kita yang di sana mereka bentuk mungkin satu apa korwil kecil di sana.
0: Iya, Ko Ferdi, dari pembentukan korwil-korwil yang ada di seluruh Belu ini, kira-kira anggota sahabat terakhir yang kakak ingat di Juni ini sudah berapa orang?
1: Kita perekrutan per semester, artinya semester pertama itu di bulan Maret sampai bulan Mei. Dan semester kedua di bulan Mei sampai Agustus. Tetapi untuk semester kedua punya belum kita kukuhkan. Yang kukuhkan semester pertama itu ada 5 atau 6 korwil. Di antaranya BSG itu korwil Nela yang pertama, lalu yang kedua korwil Midakwan, lalu yang ketiga korwil Halkir Aliran Kira, lalu yang keempat korwil Aliran United, lalu yang berikut itu korwil Raizenilo. Ada lima korwil yang kita kukuhkan di semester pertama.
0: Jadi itu total anggotanya berapa orang itu? Kalau dengan korwil-korwil yang lama dan saat ini sudah digabungkan itu.
1: Total keanggotaan untuk sementara artinya tiap korwil tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi total keseluruhan untuk sementara sekitar hampir 1000.
0: Iya ya. Karena kalau kita lihat ini kan bertambah terus anggota, tidak mungkin hanya puluhan atau ratusan, seribuan ya mungkin, saya percaya itu karena begitu kencang ya. Jadi mereka yang membentuk korwil-korwil ini kakak, apa yang mereka sampaikan, ke adakah semacam permintaan atau permohonan restu begitu ke pengurus pusat di Belu atau seperti apa?
1: Yang pertama itu kita merekrut satu anggota atau satu korwil, itu kita yang pertama kita sosialisasi, tetapi mereka punya niat sendiri. Mereka punya niat sendiri karena mereka melihat apa yang selama ini kita buat.
0: Iya ya, karena dari apa yang mereka lihat ya akhirnya mereka tergerak dan mungkin termotivasi untuk bergabung begitu ya Bang ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Jadi ada agenda terkini untuk semester 2, karena ini kita sudah masuk semester 2 toh, sudah di bulan 6, kita mau lewat sudah ke semester 2 di bulan 7 nanti. Di Juli, apa saja yang akan dilakukan Belu sebagai apa di Belu oleh sobat sebagai konsolidasi menuju Belu Damai?
1: Yang pertama itu di semester kedua ini kita tetap menjalankan perekrutan dan itu sudah banyak korwil-korwil yang mau kita kukuhkan. Sekitaran ada 4 atau 5 korwil lagi yang kita kukuhkan untuk sementara. Dan itu tujuan kita itu untuk itu menyatukan niat agar sejalan sesuai dengan tagline atau moto kita bahwa sobat cintakan kedamaian. Itu saja yang ini kita impikan dan kita buat dalam satu wadah ini.
0: Iya. Nah, kalau seperti kegiatan-kegiatan pembinaan dan lain sebagainya atau kumpul bersama begitu semacam kopi darat begitu, adakah dilakukan Bang Ferdi?
1: Ada. Itu pertemuan rutinitas itu tiap akhir bulan. Tiap akhir bulan itu ada pertemuan-pertemuan kecil, baik itu dengan anggota. Selain anggota, ada pertemuan-pertemuan dengan badan pengurus. Ketika berbicara, ngopi bersama, berbicara lepas untuk perkembangan dan juga apa yang menjadi mimpi kita ke depan. Jadi itu yang kita bahas.
0: Iya. Ya. Mungkin satukan persepsi ya Kanda ya. Kita ada rencana-rencana kegiatan yang perlu dilakukan, itu di situ dibicarakan. Oh iya Bang, kalau arisan masih berjalan?
1: Ya, arisan tetap, karena itu salah satu program tambahan yang untuk mencegat atau mempererat tali persaudaraan. Di situ kita banyak berkumpul sehingga saling mengenal, karena kita banyak, kadang ada yang tidak saling kenal. Makanya dengan arisan duka, arisan suka, maka di situ setiap anggota kita saling kenal.
0: Iya, ya. Ini apa ya, cara-cara untuk mendekatkan sesama anggota begitu ya Bang, ya memang harus dilakukan, karena seribuan ini kalau tidak ada semacam apa ya, semacam apa nama atau atribut, kan sobat kan tidak ada atributnya begitu, tidak menggunakan atribut hanya karena merasa sama-sama orang Belu saja, atau sekarang sudah mulai ada atribut dari sobat?
1: Soal atribut itu lewat cara berpakaian ada, mungkin lewat 1-2 gerakan tubuh ada, tetapi untuk sementara kita banyak saling kenal.
0: Iya, Bang Ferdi, siapa saja kalau di Belu ini orang ingin bergabung dengan sobat itu harus seperti apa, atau adakah kriterianya, syaratnya yang harus dipenuhi begitu?
1: Jadi memang ada syaratnya, karena yang pertama itu kita mungkin melihat dari kedewasaan berpikirnya, perilaku kedewasaan, itu yang kita merekrut. Dan yang penting itu, paling penting itu, artinya dia loyal terhadap sesama, terhadap maksudnya ormas. Artinya kegiatan apa yang dikeluarkan oleh pimpinan itu wajib untuk dilaksanakan. Dia harus mengorbankan waktu, tenaga, dan juga finansial.
0: Iya. Memang sebuah organisasi itu dibangun harus butuh kekompakan. Kemudian ya kita taat juga. Kalau tidak taat ya sulit ya Bang untuk berjalan dengan normal, berjalan baik. Apalagi ini kan mohon maaf, suatu organisasi yang non profit. Kita tidak mengambil keuntungan dan saling membayar di sini. Ini satu organisasi semacam apa ya, persaudaraan yang dibangun untuk mewujudkan Belu itu sebagai kota sahabat, Belu itu sebagai kota yang damai, itu terjadi begitu. Jadi memang tidak ada ya, harus loyal. Nah, Bang Ferdi, kalau di kesempatan-kesempatan pertemuan dengan Pak Ketua atau Pak Waketum di minggu ini atau di minggu depan ada?
1: Jadi rencana mungkin di akhir bulan ini kita ada pertemuan evaluasi badan pengurus. Jadi setiap bulan kita berevaluasi apa yang kita buat di koordin masing-masing. Itu yang kita rencanakan tiap akhir bulan. kita evaluasi badan pengurus.
0: Ya. Betul ya, ada evaluasi, setelah evaluasi mungkin ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dari gerakan-gerakan ini. Nah, baik Kakak, kalau sekarang apakah ada dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh organisasi-organisasi lain, apakah sobat juga diajak untuk bergabung atau ikut sumbangsih begitu, Abang?
1: Artinya selama ini keterlibatan kita dengan siapa saja kita terlibat, itu kegotong royongan, keterlibatan untuk aksi, itu selalu terlibat.
0: Iya, ini dilihat sih bahwasannya banyak giat-giat yang dilakukan sobat itu memang selalu menarik perhatian gitu, Abang. Oke, terakhir ini Abang, kalau ada pesan untuk para sobat di Belu yang mendengarkan siaran kita di malam ini, apa yang ingin Abang sampaikan?
1: Jadi pesan untuk semua pendengar, khususnya sobat-sobat yang Belu, tetap semangat, tetap menjalankan visi misi, tetap menjalankan program yang sudah dikeluarkan, tetap menjaga keutuhan, kekokohan dan juga keamanan di setiap wilayah. Itu yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini.
0: Baik, Abang. Bang Ferdi, sekali lagi terima kasih untuk RRI. Sobat Belu itu selalu siap kapanpun, dimanapun. Kita tahu bahwa malam ini tadi sudah Abang konfirmasi bahwa akan ada program atau acara dari sobat, tetapi Abang ikhlas untuk bersama RRI. Baik, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, Abang ya.
1: Siap.
0: Iya, kami juga ini rindukan kehadiran Pak Ketua ini. Ya, kalau ada waktu mungkin beliau juga bisa berkunjung ke studio RRI toh.
1: Bisa.
0: Baik, nanti kita jadwalkan ke depan ya, Bang ya. Semoga tidak bertabrakan dengan kesibukan beliau atau agenda beliau dalam pembinaan sobat ya, Bang.
1: Siap, disampaikan.
0: Baik. Terima kasih, Abang. Selamat malam, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
1: Sama-sama, sampai jumpa lagi.
0: Baik, pendengar Pro 1, demikian baru saja bersama kami di topik konsolidasi Sobat Menuju Belu Damai bersama Sekjen Komunitas Sobat Belu, Ferdi Untung, tentang bagaimana pelebaran sayap dari organisasi masyarakat atau komunitas ini sampai dengan saat ini dan di semester kedua nanti di tahun 2026 akan ada kegiatan konsolidasi lain lagi untuk merambah sampai di wilayah-wilayah kecamatan yang ada di pegunungan, karena bahkan juga mungkin yang ditargetkan itu 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu semua terangkum sebagai satu sobat di Belu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: pintu teater satu.
1: Kasihku, Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sombong.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku.
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia menurutnya program tersebut akan memperkuat kegiatan ekonomi di desa dan pesantren sebesar 3 miliar.
0: Ya, pendengar kami

0: kebersamaan dalam penentuan lubran visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Jury mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, di sana jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren
5: memiliki. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah

0: Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
1: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
0: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
3: Penguatan lini lapangan.
4: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
3: Penguatan lini lapangan 17,713 petugas terdiri dari KB dan PLKB, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
5: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja. Kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
4: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
4: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.
7: Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
6: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
6: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan tegur semuanya ke sekolah rakyat.
7: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian khusus dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
10: Tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Telepon kloternya sudah pulang, pasti akan pulangkan sama dokter mengatakan
9: kalian. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan dari Kuala Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir Munir dijadwalkan tiba pada hari ini. Akan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
12: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
11: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
13: Kami menghimbau kepada jamaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
11: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
14: Dukungan dari anggaran multi-year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
15: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
14: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi-year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
15: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
16: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
15: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

Persatu RRI Tambuah, saatnya ke ruang dengan Anda kami hadirkan sebuah topik renungan mimbar agama Hindu dengan Kroda yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu dari kantor Kemenag Kabupaten Belu. Tetap bersama kami Persatu RRI Tambuah. Selepas Kroda, kita juga akan bergabung dengan Persatu RRI Jakarta untuk ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.

salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya, saya ucapkan salam pangajali umat. Om Swastiastu, Om Ariginam Astu, Namasidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Yenamaswahu. Bapak Ibu, umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang Kroda. Jadi kita dalam ajaran agama Hindu kita mengenal adanya Kroda. Kroda yaitu adalah yang salah satu bagian dari Satripu, yaitu enam musuh yang harus kita kendalikan yang ada di dalam diri kita. Jadi musuh yang paling berat di muka bumi ini adalah musuh yang ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana caranya kita agar kita bisa mengendalikan enam musuh yang ada di dalam diri kita. Nah, enam musuh yang ada di dalam diri kita, salah satunya adalah Kroda. Kroda adalah merupakan sifat manusia yang suka marah dan bersifat kejam dalam hidupnya yang penuh dengan Satripu. Jadi Bapak Ibu, umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, terkadang kita sebagai manusia di saat kita marah, kita begitu ingin melukai orang lain. Tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari, yang dilukai itu adalah diri kita sendiri. Mengapa saya katakan melukai diri sendiri? Karena perkataan, perbuatan di saat kita marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Karena istilah apa, seperti pepatah mengatakan, nasi sudah jadi bubur. Contoh saja, kita berkelahi atau marah dengan kawan atau dengan saudara, kita begitu emosinya. Nah, setelah saat misalnya sampai terjadi pemukulan, kekerasan dan sebagainya, nah setelah dia luka atau merasa sakit hati dengan kita pun kata-kata, di situ kita baru akan menyesali apa yang sudah kita perbuat. Nah, di situ baru kita akan merasa menyesal. Jadi sebagai kebalikan dari sifat Kroda adalah Akroda. Akroda sehingga dalam berbagai kegiatan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas beragama, hendaknya dalam mengaturkan yajna sebagai ritual agama tidak dilaksanakan dengan marah-marah. Jadi apabila kita sedang bersembahyang dan beryajna, kita tidak boleh marah-marah, karena arti daripada yajna adalah ketulusan kita berkorban, bukan sebesar kita berkorban. Sedikit kita beryajna, yang penting dengan hati yang ikhlas dan tulus, daripada beryajna dengan besar-besar namun dengan penuh dengan keemosian dan marah-marah, sama saja juga tiada artinya. Jadi tetapi kita selalu dilaksanakan atas dasar cinta kasih. Jadi kalau kita beryajna itu harus kita lakukan dengan rasa cinta kasih, karena atas dasar cinta kasih disebutkan dapat menumbuhkan kesabaran yang tinggi dan selalu dengan dikasihi Tuhan. Jadi dengan batin yang bersih, penuh welas kasih untuk selalu berbuat yang terbaik, sehingga pada saat nanti disebutkan bahwa Atman dapat mencapai moksa, maka sebagai tujuan hidup yang kekal dan abadi agar dapat kita rasakan sebagai kebahagiaan serta kedamaian yang luar biasa. Ya, pada saat nanti kita sudah meninggal, mungkin kita berada di swarga loka. Jadi Bapak Ibu, umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, sifat Kroda ini dapat juga membawa bencana bagi diri sendiri dan juga bencana bagi orang lain.
Jadi memang sudah banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat. Jadi dengan demikian, sifat marah atau keroda ini harusnya dapat dilenyapkan, dan dengan menyukai hati yang selalu dengan jalan dalam ajaran agama Hindu, yaitu yang disebut dengan Trikaya Parisude. Marilah kita jaga kita punya pikiran, perkataan, dan juga perbuatan dengan selalu mawas diri, mengendalikan sadribu kita, yang sebagaimana juga dijelaskan di dalam kitab Sarasa Muscaya dan Bhagavad Gita, yaitu disebutkan bahwa orang yang dapat menguasai kemarahannya itu bersatus lebih utama daripada orang yang pemarah. Meskipun sepemarah apapun, kalau dia sudah memiliki sifat pemarah yang tidak dapat dia kendalikan, maka dia akan merasa dirinya miskin dalam harta, karena dia tidak dapat menguasai sadribunya, dia tidak dapat mengendalikan sadribunya. Jadi orang yang penyabar jauh lebih baik daripada orang yang tidak sabaran, walaupun mereka memiliki kekuasaan. Jadi penjelmaan menjadi manusia itu lebih utama dari makhluk apapun yang ada di bumi. Karena makhluk kita sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi, yaitu paling kuat fisiknya dengan tenaganya. Kenapa kita dikatakan makhluk yang utama atau makhluk yang tertinggi? Karena hanya manusialah yang bisa berpikir. Jadi hanya manusialah yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi walaupun makhluk-makhluk ini lebih kuat, jadi dengan demikian juga mereka juga berhasil menyucikan dirinya, baik secara lahir, batin, dan juga lebih utama menjadi manusia yang lebih baik, lebih berwibawa, lebih berkuasa, dan juga dihormati. Jadi Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, ketahuilah bahwa orang yang dikuasai oleh kemarahan dan angkara murka, apapun yang dipersembahkan, apapun yang disumbangkan, disedekahkan, jelas dia akan pantang untuk menjadi mendapatkan suatu pahala kalau diimbangi dengan marah-marah. Jadi dia akan lebih menguasai kemarahannya. Oleh karena itu, kuasailah, janganlah menguasai kemarahan dengan nafsu maupun angkara. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, jadi kita tiada bedanya kemarahan itu dengan kematian. Jadi dengan demikian juga, seperti kalau kita hidup itu memiliki rasa yang cinta buta, sebenarnya dipenuhi dengan kekotoran, dengan rasa yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, seperti mereka yang sedang diliputi oleh kemarahan dan dikuasai oleh nafsu angkaranya, dapat dipastikan ia akan selalu dapat berbuat jahat. Mereka yang dibutuhkan oleh dibutakan oleh amarah dan angkaranya dapat menghujat orang yang suci, bahkan terkadang lebih kejamnya lagi, dia bisa juga melakukan suatu hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, misalnya sampai membunuh orang tua dan itu, karena semua tidak dapat mengendalikan dia punya krode, tidak dapat mengendalikan dia punya sadripu. Jadi pastilah mereka yang hal-hal yang begitu, nafsu angkaranya adalah suatu musuh yang sesungguhnya berada di dalam diri kita. Jadi jika orang yang dapat menghilangkan kemarahannya, pastilah mereka akan selalu dimuliakan dan di akhirat
Maka dari itu, Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, mulai saat ini juga hendaknya kita sebagai manusia harus benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan suatu kemarahan dan juga dapat mengendalikan saat ribu kita, nafsu angkara, kasih dan sesama. Mari kita selalu mengasihi sesama manusia. Jadi dengan demikian mereka selalu akan teguh dan sabar dalam melakukan dan mengamalkan kebijakan kebenaran mereka yang dapat dihilangkan sesuai dengan kemarahan dan nafsu angkaranya. Niscaya jika kita dapat mengendalikan sadripu kita ada dalam diri kita, niscaya hidup kita akan selalu terasa tenang, bahagia, dan juga harmonis. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, demikian renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan

Satu Radio datang buat saatnya Anda kami ajak kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Dino Kantoran arah sumbernya dan dengan host Yudi Ismail featuring Ita Pur.

Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 10, tanggal 20.

0: 24 Juni 2026 kita dirilis RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Iya, baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya. Berkarya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Terbarunya Dino ya.
0: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet
1: iya.
0: bisa berekspresi sampai keren. Saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu. Resepnya okay. apa Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu iya, Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: suaranya
2: di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di Kendilmas.
1: Mantap Dino, mantap.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya, Sabtu Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik sama banyak dong.
1: Bisa aja oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya. Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Oh. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya Dino, ini merupakan single solo yang keberapa setelah selain bersama Kantora Paramita?
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang keberapa?
1: Punya banyak ya, wah.
0: Ke-8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Ah iya tuh, luar biasa sih tetap aktif.
1: Tetap aktif. Maksudnya ya Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
0: Iya. Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya okay. Bagaimana?
1: Nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja,
1: Bang. Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Iya, ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita oke. Kemana Do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung
4: Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, apa nama saya? Yudi Ismail.
0: Apa iya.
1: Kabar? Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah, sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Benny ya.
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana?
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino. Iya.
2: Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Yeah. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay. Assalamualaikum. Oke, Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan
1: Louis. Bidan Louis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Louis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah
2: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olalah biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Louis.
1: Bidan Louis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Louis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar enggak Bidan? Bidan Louis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Louis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Oh, siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini? Album keberapa yang tadi Bidan Louis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan iya. Louis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu.
5: Oke, Kak Dino ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh, silakan. Ya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Louis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Yudi. Selamat. Mbak Ita pengawas hari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat baju.
0: Oke. Okay.
6: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam. Iya, salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari.
0: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
6: namanya? Saya punya orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Silakan Mbak Yanti.
6: Salam kenal juga ya. Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Iya. Kantorak
6: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
2: di
6: mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sama ya untuk Mas Dino.
2: Makasih
6: banyak di Baita Purnama Sari.
0: Siap.
6: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RR Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Terima kasih untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Smile.
0: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget enggak
0: kebayang. Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Berkah, kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul Kang.
7: Itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu?
0: Masih
7: bisa gak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu, karena gitu rindu itu saya.
1: Betul,
7: Masya
1: betul,
7: Allah itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Ya, siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap Kang.
7: Gitu aja, Bang.
0: Terima kasih Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih
7: Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya. Begitu,
0: gimana Bang Dino? Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus
2: harus
0: ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus
1: bener,
2: betul kan Mita ya.
0: Ya.
2: Gitu.
0: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain. Ya.
1: Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival, festival lagu pahlawan. Ingat enggak baik kan?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya. Hormat kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Lagu, ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Ya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Mantap kalau begitu.
1: Mantap.
0: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
2: Oh,
0: yang
2: tetap ada. Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
0: Bandung semua musisi ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
0: gudangnya. Oke. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Bidan yang Luis, ke yang Toli-Toli ya?
0: Bukan, ya, yang bukan pap, yang di Sorong.
2: Lagu ke-8
0: ya. Untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung
0: vokal,
1: dalam band.
0: Selain vokal itu mungkin ya. Vokal.
2: Bandnya berarti G-band.
0: Pernah G-band.
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo. Iya. Band.
2: Geronimo Band. Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
0: personil formasi ya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada collabs gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
0: Okay. Yap.
1: Mantap, sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku juga
0: Lady
1: pengen
0: Gaga.
1: Banget kolab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Oh, siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
0: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
0: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu. Ya,
1: aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: even
2: atau apa
1: ikut aja gitu ya.
2: Nyanyi aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Pak itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: luar, Jagger, staminanya mas, luar biasa. Mas,
0: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah?
1: Duman ini? Nah, kok ada apa naon?
0: Apa sih?
1: Aku juga enggak tahu ini, loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
2: bukan Kantora Paramita.
0: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, makanya angkatan pertama.
0: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
0: Ini ada Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Duman ini.
0: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh, yeah.
2: Gitu. Gimana?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas betul Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lupa lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, masih, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Okay. Iya. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Uh-huh. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya. Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah Mahmud, kesini sama Risa Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: iya juga ya, cover girl. Terus
1: Adi Ayu.
2: Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar.
2: Ya, Lydia ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TV.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel Mas.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, siap, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet,
3: pasti
2: misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai...
3: Iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Ya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati.
1: Siap,
0: ya. Siap, Ayu.
2: Kita kesana ya,
3: Mita ya. Ya,
0: saya boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Bejo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ika.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi.
1: Dino
0: Kantora.
4: Jangan mesti paham apa salah. Mas Dino.
1: Ini Doni di Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya ya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatma di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Wiki Damawan
1: Tang Suami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya. Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio selamat tugas sampai
1: ke sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaannya simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, itu, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik, Bu Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Bang itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga ke depannya Bang Dino semoga sehat.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Siap,
2: okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sementara ya. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ya. Ditunggu ya. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Tesori, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pangkat RRI mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, selamat. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Iza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api, Teh. Api
1: wae, Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan
1: Kang.
0: Ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Iya. Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun. Ibu ibu saya Garut, bapak saya Bandung Banten.
0: Di Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat full. Iya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti, tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga ya.
8: Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Tea apa?
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Ya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Nanti dijawab.
8: Mudah-mudahan lagu single terbarunya ya, asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, nanti dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
0: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
8: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ica, selamat Sari. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Dino
10: Ica?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
10: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya. dari saya. Iya. Terima kasih.
1: Oh, terima kasih. Mungkin kita, oh, boleh, boleh, silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Hmm? Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari, iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Butiara? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Mas Wahyudi Nus.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Oh, gitu ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful.
2: Iya.
1: Yeah. Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa. Sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak? Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh,
0: banget ya.
2: Tapi
0: kan?
2: Baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay. Belum nyampe. Wah, jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian ya. Dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta ya. Lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu oh. juga, maksudnya juga. Apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan bingung. Gimana? Ya?
0: Enggak ada ya? Nggak ya, terikat ya?
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kontora tuh pernah dikontrak sama JK Record.
0: Ya,
2: kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum.
1: Oh.
2: Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
2: Oh,
1: baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka
1: aku
2: deh.
1: Suka.
2: Yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Oh, aksi gaya dan dananmu.
0: Nah. Aku sungguh remaja.
1: Nah itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap kesini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya Bang?
2: Juli kalau nggak Agustus.
0: Agustus.
1: Ya. Ditunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA nggak dibales-bales.
2: Mungkin
0: yang sibuk enggak, aku paham
2: ya ke skip
0: ke bawah. Ya, tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
2: Sian, mohon maaf ya
0: aman
2: ya,
0: loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya itu okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, ta, melok kok. Wah, keren.
2: Tapi dukanya kalau misalkan kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
1: Sebagai mentor, disiplin itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
2: Tapi kalau iya, misalkan iya, misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap, bagus. Oh, okay.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena kantora paramita kan. Tidak hanya suara,

0: Iya, kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
2: Sampai ke produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
2: Iya.
1: Enggak sih? Oke.
2: Kita akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana
0: maju,
1: tantangan?
0: Maju dengan menyesuaikan dengan
2: tren.
0: Tren era sekarang.
2: Trennya sekarang.
1: Oke.
0: Gen Z.
2: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
0: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
2: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
2: Kasihan deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
0: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
2: Musisi muda
0: masih
2: ya.
0: Masih di bawah 30-an.
1: Oh iya, ya, sama-sama.
2: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama
2: muda-muda.
1: Sama-sama kita,
2: Mbak. Iya, toh?
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
2: Akhir 80-an.
1: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
0: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
2: Kompilasi.
0: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
0: Itu ada itu tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
2: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu,
1: iya.
2: Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
0: Binanganmulah kawan itu ya.
1: Kayaknya ya.
0: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
0: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo.
0: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya. Uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Ditunggu ya. Nah aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan masih untuk diberi nama Kantora. Gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Malam.
0: Halo Mas Gil,
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya Mas Dino, makasih. Ini ya saya mau tanya ini, karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir itu katanya mau membuat apa ya macam CD dan kaset lagi nih secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik ini tuh seperti kita kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh
1: Mas. Betul Mas Gila, okay. aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu berbentuk kaset seperti ada rohnya lah gitu, bener ya?
0: Oke,
1: okay. Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa bangga. Tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti ya dulu ya kan
3: ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti dulu
3: yang digital
1: ya.
3: Monggo digital tapi ya ini juga
1: tetap ada fisik ya, betul
3: iya ada okay. Fisik juga gimana komentarnya Mas Dino Mbak
0: okay.
1: Tentang hal ini
0: nanti
1: okay.
0: Ditunggu ya
1: ini, nanti dijawab ya, Mas Gilang
3: iya salamnya buat
1: monggo
3: juga ada Pak Slamet juga ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Okay. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Beni.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ita. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita. Okay.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Halo. Iya, ya. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: kayak komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik
1: banget.
2: Seru,
1: jadi ya? Gak cuma digital tapi memang ada bukti fisik,
2: ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu, dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya,
1: vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa gitu. Loh.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena setuju ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan, adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: aja?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu.
1: Bu Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat
2: iya, sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang
1: iya,
6: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mas Yudis, Yudi Ismail sama iya. Mbak Cinta Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
6: Kantora. Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya,
6: betul. Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya, Bang Klip.
6: Ah, saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi. Makassar, nah, apa iya. Gitu semua udah. Jadi tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
6: Undang gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin.
6: Para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap. Siapa ini tadi?
1: Bang Klik.
0: Bang Klik di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Kiti
6: dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama
6: dan
1: Bang Klik.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Faris di Malang ya.
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat udara. Aku
7: iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya. Bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, ya.
7: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap. Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
7: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin.
1: Dari
0: dan single ke-8 ya kalau
1: seluruhnya. Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak ke itu. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada
2: sekarang,
1: Geronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Oh, gimana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow. Pasti
0: itu.
1: Seru banget.
0: Pasti
1: ya.
0: Seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah, aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Ada bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak? Ingat
0: ya, memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi. Hah?
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik ke orangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Trio Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan. Serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Suribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Bang Agus ya.
0: Oke, gak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor.
2: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: Terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis ya, Records.
2: Logis Records.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga.
0: Iya, sering pas itu, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan, satu doang
1: pulang ya, Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jubi Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul Minuman Keras.
0: Oke.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Garing mas.
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang Tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Duh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin.
1: Yuk,
0: ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya, ya.
1: Karena kaset Penari Ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Udah ngantuk mas
1: iya,
0: Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada untukmu. Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya belum ada itu rencana ke luar ya kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify,
1: di Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu yang
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya,
2: yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya.
2: Tuhan juga pernah, ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu lagu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Hah? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya. Lagu Lady dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
2: Tokyo.
1: Jepang.
2: Lady. Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu ya? Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Ya waktu,
1: selain rilis.
0: Nah,
1: aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakannya, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah. Nanti itu
1: ya,
2: nyari lagi tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih, sama Anes Bulak Sarunding.
0: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julok Serunding.
0: Julok Sarundeng.
1: Oke, ya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10
1: malam.
0: Jam 10 malam.
1: Pak, bukan, aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora ya. Silakan
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Siap.
3: Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1
1: Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Untuk dengan siapa ini?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: ini,
1: ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya?
0: Teman-teman
1: kapan,
0: Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
0: di ruang rindu. Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangnya. Siap. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
0: Apa kabar Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
1: Wow, ini bisa gabung ke Jakarta ini.
0: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
1: Mendengarkan lagu Nostalgia ya.
0: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
1: Lagu apa Bang? Lagu Obi Mesak.
0: Obi Mesak. Dengan judulnya apa nih?
1: Judulnya Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan ya. Dari judulnya Kau dan ya. Aku Satu. Ya. Kau dan Aku Satu. Tunggu sebentar Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
1: Belum masuk ya?
0: Iya, tapi kalau Obi Mesa
1: Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu dari
1: Obi Mesa juga.
0: Obi Mesa juga, sebentar. Birunya Rindu. Nah, iya Bang. Kita koleksi dari Obi Mesa pada malam hari ini yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah kasih di sekolah.
0: Baik Bang Al, yang ingin disampaikan atau salam untuk pendengar lain, silakan Bang Al.
1: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja dimanapun beradanya lagi monitor ya.
0: Siap.
1: Ya, salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
0: Iya Bang Al.
1: Iya, semoga ada lagi? Abangnya saya selalu di sana ya, semangat selalu
0: kerjanya. Amin. Doa yang sama untuk Bang Al.
1: Iya. Makasih ya, assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam, sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik. Pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811 7972 7912. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada ini, ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah, katanya. Siap Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat, alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F. Ponda. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam, assalamualaikum Bang Ray.
2: Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Ray. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
2: Sangat baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
2: Ini waktunya sangat sempit ya.
0: Betul.
2: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
0: Avenged Sevenfold. Wah, itu sepertinya belum masuk Bang Ray. Dari 2008 mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bang Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
2: Oh, 2000 pas ya.
0: Iya.
2: Kalau enggak Radiohead deh.
0: Radiohead. Dengan judulnya apa nih?
2: Bang. Yang Ray. Judulnya apa itu? Creep ada enggak?
0: Di sini ada High and Dry. High and Dry yang dari Radiohead, yang Creep-nya iya belum masuk Bang Ray.
2: masuk ya.
0: Ada masuk, ya. Alternatif lagu lain mungkin.
2: Aduh, ya udah deh, ini deh.
0: Siapa nih?
2: Spice Girl.
0: Deh. Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih, Bang Ray?
2: Yang Viva Forever.
0: Viva Forever, ada dong. Disiapkan untuk Bang Ray tentunya.
2: Mantap.
0: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
2: Salamnya untuk semua aja, Bang Andes.
0: Baik.
2: Spesial buat Andika Raffi Fadila.
0: Iya.
2: Ya, gitu aja. Selamat datang di Cibinong.
0: Oh, siap. Selamat datang di Cibinong. Siap buat kalau gitu.
2: Bang Andes, jangan lupa ngopi ya.
0: Oh, aman. Udah ada di seduh.
2: Siap.
0: Baik, Bang Ray. Selamat malam Bang Re, ditunggu untuk lagunya. Baik pendengar, Anda juga masih kami tunggu di 0213440469. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor, kita coba angkat. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Malam, malam Pak Hasanuddin. Ah iya nih, lama kita gak ngobrol di udara. Pak Hasanuddin, baik-baik ya kabar ya.
3: Alhamdulillah, baru mundur itu ya, orang senior tadi, orang kantora itu.
0: Oh iya benar, Pak Doni, Pak Doni kantora, Bang Doni. Iya, betul. Pak Sandri ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
3: Saya silakan. Pengen ini, dengerin Nen Warisman sama Farid RM itu yang sebuah obsesi.
0: Sebuah obsesi. Obsesi. Baik, disiapkan untuk Pak Sanudin. Mungkin yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain?
3: Salamnya itu tadi Bang Ray.
0: Baik.
3: Bang... yang ada di mata itu perut yang tadi yang pertama.
0: Oh yang pertama ya, ini tadi ada dari saya jadi lupa tadi dia dari Pak di bukan di Bogor, kalau di Bogor Pak Hasanuddin. Iya tadi udah disiapkan juga lagunya untuk beliau.
3: Iya dia minta lagu apa tadi
0: tuh? Obi Mesa, dia kisah lagu, kasih di sekolah dia.
3: Obi Mesa, iya.
0: Betul.
3: Dia minta lagu.
0: Baik.
3: Terus buat itu tuh Bang Arif sama Ibu Siti sama Ibu Siti Wigati buat Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
0: Selamat malam Teh Dinda. Teh Dinda dalam antrian nih, lagi nunggu juga untuk telepon nih.
3: Iya, coba sampai Teh Dinda ya. Gata terus Kak Puja.
0: Ah siap.
3: Terus Kak Ika di Banda Aceh. Halo ya. Banda Aceh, selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Hasanuddin Banda Aceh. Gila
3: Bogor ceramah tadi duturin gerimis sedikit.
0: Oh iya, ada gerimis di sana.
3: Oke, iya.
0: Baik.
3: Pak Andes, Pak Tugas.
0: Siap, terima kasih.
3: Seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Malam juga.
3: Pak Andes,
0: siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hasanuddin. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Halo, assalamualaikum Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu lengkap

persatu kita harus kembali dulu ke Satgar. Setelah ikuti ruang rindu, walaupun ruang rindu nasional masih terus berlanjut, tapi kita cukupkan.

lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs. Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Baterainya sekalian, Pak.
2: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
1: Iya, Pak.
2: Hari ini dia ulang tahun.
1: Oh.
2: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
1: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
2: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
3: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagi.

bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: banyak sekali, Dang. Uang dari mana ini, Dang?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dang. Uda kan tidak kerja, Dang.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dang? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

R+1 RRI atau mode dengan terdengar nyiram lagu ini makhluk saya sudah seluruh dengan cara siram kami hari ini tepatnya di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas saya Pimau Ronaldis Melioga, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alat radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 pada

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: sampai 50 lebih.
1: Penunjukan penjabat sekretaris daerah di Kabupaten Belu dimulai sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 3 bulan ke depan atau sampai dengan dilantik.
2: Warta Berita edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Maneha. Berita pertama, tiba di Atambua, 7 jemaah haji asal Kabupaten Belu menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum keluar dari Bandara AA Beretalo, Atambua. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
3: 7 jemaah haji asal Kabupaten Belu tiba kembali di kampung halaman dan disambut penuh kebahagiaan oleh keluarga serta kerabat di Bandara AA Beretalo, Atambua. Sebelum meninggalkan area bandara, seluruh jemaah haji yang tiba di Atambua menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis guna memastikan kondisi kesehatan mereka tetap baik setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satu jemaah haji, Yuliana Rahim, diwawancarai RRI mengungkapkan rasa syukur karena seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalankan dengan lancar. Yang mengatakan seluruh jemaah haji asal Belu berada dalam kondisi sehat selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Atambua. Menurutnya, selama melaksanakan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti sehingga seluruh proses ibadah juga dijalani dengan baik.
4: Selama ibadah haji di sana ada kendala tidak atau soal cuaca kah, kondisi
5: kalau cuaca itu, agak lumayan karena di sana derajatnya 45 sampai 50 lebih, beda dengan Indonesia.
4: Kalau untuk kondisi peperangan seperti apa itu? Kondisi ekonomi gitu.
5: Kondisi ekonomi yang di sana
4: terjadi peperangan saat itu
5: tidak ada pengaruh, aman.
3: Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu, Haji Maskur Kadir, menjelaskan bahwa total jemaah haji asal Kabupaten Belu tahun ini berjumlah 12 orang. Dari jumlah tersebut, 5 orang memilih turun dan bertemu keluarga di Surabaya. Sedangkan yang tiba di Atambua, ada 7 jemaah haji. Dakur menambahkan seluruh jemaah haji asal Belu menunjukkan komunikasi dan koordinasi yang baik selama perjalanan maupun saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Karena itu tidak ditemukan persoalan berarti baik dalam perjalanan maupun selama pelaksanaan ibadah haji.
6: Seluruhan jemaah haji Kabupaten Belu sejumlah 12 orang, 13 dengan saya sebagai petugas, berjalan dengan lancar dan akhirnya semua bisa kembali ke Indonesia. Namun yang kembali ke Atambua ini sisa 7 orang karena 5 orang berpamitan lebih dulu karena berdomisili di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Timur 4 orang dan Sulawesi, mereka minta izin untuk kembali ke daerah asal. Sehingga 7 orang
3: kedatangan para jemaah haji di Atambua menjadi momen penuh haru dan sukacita bagi keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka setelah menyelesaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.
2: Pemerintah daerah menerima rombongan jemaah haji asal Kabupaten Belu saat tiba di kota Atambua. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
7: Rombongan jemaah haji asal perbatasan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur telah tiba kembali ke Atambua setelah sebulan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepulangan rombongan jemaah haji setelah tiba di Atambua melalui acara penerimaan resmi oleh pemerintah daerah Belu bertempat Masjid Hidayatullah Atambua Rabu 24 Juni 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Rene Bria ST mewakili Bupati Belu dalam amanatnya pada penerimaan rombongan jemaah haji mengucapkan selamat menjalankan ibadah haji dan kembali kumpul keluarga. Dirinya turut menyampaikan pesan agar senantiasa mendoakan Kabupaten Belu memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari berbagai bencana. Ia menyebut setelah menunaikan ibadah, para jemaah haji diharapkan menjadi haji yang mabrur.
8: Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Belu dengan sukacita dan turut berbahagia mengucapkan selamat datang kembali untuk para jemaah haji tahun 1417 Hijriah dari Tanah Suci. Kedatangan ini merupakan hal yang patut disyukuri setelah kurang lebih 40 hari berada di Tanah Suci. Saya yakin seluruh jemaah haji Kabupaten Belu telah mendapat predikat haji yang mabrur, sehingga kualitas keimanan dan ketakwaannya semakin meningkat. Saya berharap Bapak Ibu dapat memperluas ukhuwah Islamiyah dengan sesama jemaah sebagai bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya diwujudkan agar tidak memprioritaskan individualitas dan lebih mengedepankan kepentingan bersama.
7: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengatakan berterima kasih kepada pemerintah daerah Belu dan seluruh jajaran yang sudah mendukung setiap tahapan mulai dari pemberangkatan hingga kepulangan rombongan jemaah tiba di Atambua. Dirinya tidak menampik adanya berbagai kekurangan selama penyelenggaraan ibadah akan lebih diperhatikan untuk kedepannya.
0: 180 jemaah khusus NTT di Kloter SUB 80, semuanya sehat, tetapi pada saat mau kembali ke tanah air ada dua jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Madinah karena mengalami gangguan kesehatan. Tapi jamaah haji dari Kabupaten Belu ini, entah apa yang mereka makan di sini, kok semangatnya luar biasa ya. Pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya.
7: Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah

0: Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltare Kupang. Diketahui bahwa perkiraan cuaca ini berlaku mulai hari ini Kamis 25 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga Jumat esok 26 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dari wilayah Atambua. Cuaca pada pagi hari ini diprediksi cerah lalu memasuki siang malam hingga dini hari nanti. Cuaca akan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 28 km per jam bertiup dari arah barat daya. Bergeser ke wilayah Betun, sepanjang hari mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan akan didominasi oleh cuaca cerah berawan. Suhu udara berada di angka 22 hingga 30 derajat Celcius dan kecepatan angin terpantau 28 km per jam dari arah barat daya. Selanjutnya untuk wilayah Kepamenanu, cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, dan malam hari, sedangkan pada dini hari nanti akan sedikit berawan. Suhu udara di Kepamenanu terasa cukup sejuk di angka 21 hingga 30 derajat Celcius, disertai kecepatan angin 28 km per jam dari arah barat daya. Perkiraan cuaca untuk wilayah Soe, cuaca pagi hari diprediksi berawan, pada siang dan malam hari cuaca akan berubah menjadi cerah berawan. Tetap waspada pada dini hari nanti karena diperkirakan akan terjadi udara kabur. Adapun suhu udara di Soe berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam dari arah barat daya. Untuk wilayah Kupang dan sekitarnya, cuaca sepanjang hari mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti diperkirakan konsisten cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Namun harap berhati-hati karena angin bertiup cukup kencang dari arah barat daya dengan kecepatan mencapai 37 km per jam. Terakhir untuk wilayah Alor, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, namun pada siang hari dan malam hari diprediksi akan turun hujan sedang sebelum kembali cerah berawan pada dini hari. Adapun suhu udara berada di kisaran 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 22 km per jam dari arah barat daya. Pendengar dan pemirsa, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yang perlu kita waspadai bersama untuk hari ini, di mana waspadai potensi hujan sedang terjadi di wilayah Alor. Waspadai pula potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Demikian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Belu resmi melantik dan mengambil sumpah penjabat Sekda Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
1: Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh.
2: Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh
1: bahwa saya
3: memastikan koordinasi pemerintah tetap berjalan dengan baik dan meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat sekretaris daerah Belu oleh Bupati Belu yang berlangsung Rabu pagi di ruang kerja Bupati Belu. Prosesi pelantikan penjabat Sekda Belu Eli Rambitan diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan oleh Bupati Belu dan pengukuhan oleh Rohaniawan. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam menjaga jalannya roda pemerintahan daerah agar tetap optimal. Diharapkan penjabat Sekda Belu mampu menjaga stabilitas birokrasi, memastikan koordinasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik, menjaga ritme pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Dikatakan dengan penugasan tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi sehingga sehingga roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan hasil yang optimal. Lebih lanjut disampaikan pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur menindaklanjuti secara resmi perubahan status dari PLH Sekda Belu menjadi penjabat Sekda Belu sesuai regulasi.
4: Roda pemerintahan serta

0: pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan hasil yang signifikan. Dengan adanya keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka pada hari ini kita menindaklanjuti secara resmi perubahan status dari PLH Sekda menjadi penjabat Sekda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan penjabat sekretaris daerah di Kabupaten Belu dimulai sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 3 bulan ke depan atau sampai dengan dilantiknya sekretaris daerah definitif. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh penjabat Sekda adalah menyiapkan proses pengisian jabatan sekretaris daerah melalui seleksi terbuka. Selain itu, dalam rangka akselerasi program, penjabat Sekda segera melakukan koordinasi internal, mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dan mempercepat serapan anggaran.
1: Bupati Belu Wililai menegaskan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh penjabat Sekda Belu yaitu menyiapkan proses pengisian jabatan Sekda melalui seleksi terbuka, melakukan koordinasi internal, mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan penyerapan anggaran sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam menjalankan manajemen ASN yang adil dan transparan. Lanjut Wililai, pemerintah saat ini dihadapkan dengan kendala terkait belanja pegawai yang sesuai regulasi tidak diperbolehkan untuk melebihi 30% sehingga perlu dicari solusi bersama.
0: Kita juga menghadapi kendala yang sangat serius terkait dengan belanja pegawai. Belanja pegawai sesuai persyaratan undang-undang tidak boleh lebih dari 30% terhadap APBD kita. Saat ini belanja pegawai mencapai kurang lebih 46%. Saya harap penjabat Sekda berpikir untuk bagaimana mengatasi persoalan ini.
1: Diketahui penjabat sekretaris daerah Kabupaten Belu, Eli CH Rambitan, akan bertugas selama 3 bulan ke depan. Selanjutnya, proses seleksi terbuka untuk jabatan sekretaris daerah Kabupaten Belu akan dilakukan untuk mengisi jabatan Sekda definitif. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Minyak tanah langka warga Belu sementara beralih ke penggunaan kayu bakar. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Kelangkaan bahan bakar minyak jenis BBM minyak tanah, di mana warga yang sebelumnya bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan memasak, kini terpaksa beralih menggunakan kayu bakar sebagai alternatif. Warga Kelurahan Lida, Kecamatan Atambua Selatan, Markus Bau, mengaku kesulitan mendapatkan minyak tanah, baik di tingkat pangkalan hingga ke pengecer. Kondisi ini memaksa mencari solusi lain agar aktivitas memasak tetap berjalan. Ia menambahkan peralihan ke kayu bakar menjadi solusi sementara, namun tidak menjadi solusi utama karena harga kayu yang ada juga mengalami kenaikan nilai jual untuk saat ini. Lanjutnya, untuk sementara kayu bakar menjadi pilihan utama yang paling realistis bagi masyarakat dalam menghadapi kelangkaan minyak tanah. Kondisi yang ada, ia menginginkan ketersediaan minyak tanah dapat kembali normal sehingga tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
4: Minyak tanah tetap setengah mati, satu minggu satu kali. Nah, yang itu apa namanya, dia punya apa tuh? Nah, itu juga orang kasih ini saja, kasih itu satu orang 5 liter.
5: Pangkalannya
4: ya begitu.
6: Berarti kalau sementara minyak tanah susah itu bapak ambil kayu bakar ya, pakai tanah kayu bakar ya untuk isi.
3: Selain itu, dirinya juga mengapresiasi langkah strategis yang diambil pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu yang melaksanakan operasi minyak tanah. Dengan langkah ini, ia bersama keluarga mampu memperoleh minyak tanah dengan harga yang murah untuk aktivitas memasak di rumah. Ia berharap kondisi ini tidak berlangsung lama dan distribusi minyak tanah dapat kembali normal sehingga aktivitas rumah tangga dapat berjalan seperti biasa tanpa harus menghadapi kesulitan yang berkepanjangan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.

Kita beralih ke berita luar negeri. Laga Portugal vs Uzbekistan dalam lanjutan grup K Piala Dunia 2026 Rabu 24 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat menghasilkan skor telak 5-0. Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo membukukan 2 gol ditambah sumbangsi Nuno Mendes, Rafael Leao dan bunuh diri kiper Uzbekistan Abdul Fohid Nematov. Itulah momentum membuka keran gol Ronaldo setelah mengalami kebuntuan tanpa peluang di laga pertama melawan RD Kongo yang berakhir imbang 1-1. Ronaldo mencicilnya di Piala Dunia 2026 1 gol, Piala Dunia 2010 1 gol, Piala Dunia 2014 1 gol, Piala Dunia 2018 4 gol, Piala Dunia 2022 1 gol hingga Piala Dunia 2026 2 gol. Mega bintang sepak bola berjulukan CR7 juga menjadi pencetak gol tertua kedua di Piala Dunia setelah legenda Kamerun Roger Milla di Piala Dunia 1994 vs Rusia 1-6. Ronaldo berusia 41 tahun 138 hari saat menjebol gawang Uzbekistan, sementara Roger Milla sekitar setahun lebih tua 42 tahun 39 hari. Sebuah pencapaian yang kemudian dilengkapi dengan rekor pencetak gol tertua Portugal di Piala Dunia 2026. Selain Ronaldo, hanya ada dua pesepak bola di kolong langit yang memiliki rekor serupa, yakni Michel Laudrup Denmark dan Lionel Messi Argentina. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Dengan mengirimkan pesan, kelayanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Tiba di Atampua, 7 jemaah haji asal Kabupaten Pilung menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum keluar dari Bandara AA Beretalo, Atampua. Minyak tanah langka, warga Belu sementara beralih ke penggunaan kayu bakar. Saya Trisa Manet, operator Maxi Suarez, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Saya kembali menyapa ya, karena kita baru saja mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Attambua. Dan pendengar, di pagi hari ini juga kami akan terus hadirkan informasi terupdate dan juga tentunya lagu-lagu pilihan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kali ini pastinya semua pada sibuk nih, fokus di pertandingan hari ini ya, Skotlandia melawan Brazil. Nah, di musim Piala Dunia seperti ini tentunya pada mete ya untuk menunggu klub-klub yang bermain, apalagi sudah punya pilihan nih. Oke, semangat selalu untuk hari ini ya, mengawalinya dengan menonton pertandingan Piala Dunia dan akan melanjutkan aktivitas Anda. Semangat selalu, dan kami juga akan terus menemani Anda di awal pagi ini. Ya, walaupun menonton Piala Dunia fokus pada hari ini, tapi jangan lupa juga mempersiapkan sarapan ya untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak, harus memperhatikan membantu pekerjaan dalam rumah, dan juga untuk ibu-ibu siapkan sarapan untuk anak-anak dan para suami tercinta. Oke, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini sambil kami menemani Anda di sini.

Kursi dikenal sejak Mesir kuno dan telah tersebar luas di dunia barat sejak zaman Yunani dan Romawi. Mereka umum digunakan di Tiongkok sejak abad ke-12 dan digunakan oleh suku Aztec. Di Afrika, kursi tidak digunakan sebelum diperkenalkan oleh orang Eropa. Contoh, kursi yang masih ada di Eropa abad pertengahan seringkali merupakan karya hiasan yang dikaitkan dengan keluarga, kerajaan, dan bangsawan. Selama Renaissance, kursi menjadi lebih umum digunakan. Desainnya mencerminkan perubahan kostum dan perabotan pada periode tersebut. Desain khas dikembangkan di Perancis dan Inggris, dan di zaman modern, variasi desain dan bahan kursi telah meningkat pesat. Para arkeolog telah menemukan bukti penggunaannya sejak dinasti kedua Mesir dan periode dinasti awal. Contoh penggambaran kursi atau mungkin lebih tepatnya tahta pada dinasti kedua ditunjukkan pada patung Fir'aun Ninechur. Abad ke-20 menyaksikan peningkatan penggunaan teknologi dalam konstruksi kursi seperti kursi lipat yang seluruhnya terbuat dari logam, kursi berkaki logam, kursi tidur, kursi plastik cetakan, dan kursi ergonomis, kursi recliner atau kursi santai, kursi kupu-kupu, kursi beanbag, kursi telur atau pot, kursi kayu lapis dan laminasi, dan kursi pijat. Arsitek seperti Frank Lloyd Wright atau Yuro Sarina juga merancang kursi agar sesuai dengan desain bangunan mereka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Pendengar, Yayasan Teman Melaut Indonesia melalui program TFCCA atau biasa disebut Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act menggelar sosialisasi safeguard program penguatan ekonomi pesisir berbasis komunitas untuk mendukung upaya konservasi sumber daya laut dan penghidupan masyarakat pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Alor. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kopdit CHT Kalabahi, Rabu 24 Juni 2026 yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, UMKM, Poklahsar, serta kelompok Bameti. Program penguatan ekonomi pesisir berbasis komunitas ini akan dilaksanakan di 4 wilayah pesisir yakni Desa Lewalu, Desa Ampera, Desa Alaang, dan Kelurahan Adang. Kegiatan dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Koordinator Safeguard Program TFCCA, Igo Arianto, mengatakan sosialisasi safeguard merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh rangkaian program berjalan secara inklusif, partisipatif, transparan, aman, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan. Menurut Igo, program TFCCA merupakan hasil peralihan utang luar negeri pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat yang kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai program konservasi di Indonesia, khususnya pada ekosistem terumbu karang dan pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Alor menjadi salah satu daerah penerima manfaat dengan Yayasan Teman Laut Indonesia sebagai salah satu lembaga pelaksana program tersebut.

menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Pendengar, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil UMK di pasar digital melalui salah satu kebijakan yaitu pengurangan biaya layanan marketplace hingga 50%. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku UMK memasarkan produk lokal secara daring. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Purnama mengatakan, ini dilakukan di tengah ketatnya persaingan dengan pasar impor. Ia juga mengatakan, para penjual produk lokal di lokal pasar diperkirakan sudah menikmati insentif tersebut dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Meski peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026 memberikan waktu pelaksanaan maksimal 6 bulan. Menurutnya kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat posisi produk dalam negeri, ekosistem perdagangan elektronik. Selama ini produk impor dinilai memiliki keunggulan dari sisi harga sehingga pelaku UMK membutuhkan dukungan.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Genie.
1: Genie, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hey Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Genie. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Genie. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Genie.
2: Emang gak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

Peringat Kementerian Pertanian atau Kementan mempercepat program cetak sawah di Papua Pegunungan hingga mencapai total 2.000 hektar pada 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong swasembada pangan nasional. Komitmen tersebut ditandai dengan tanam padi perdana di Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kegiatan itu menjadi bagian dari pengembangan sawah baru seluas 1.910 hektar yang dilaksanakan Kementerian Pertanian tahun ini. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan program cetak sawah dilakukan untuk membuka sentra produksi pangan baru di Papua Pegunungan. Menurutnya, pengembangan pertanian tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseu, mengatakan produksi padi di Merauke meningkat signifikan sepanjang 2025. Berdasarkan data Pusat Statistik BPS, produksi mencapai 362.542 ton gabah. Maksud kami 2 ton gabah kering giling atau GKG, atau naik sekitar 66,46% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 217.790 ton GKG. Dan menurut Yosefa, peningkatan produksi tersebut didorong program optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat yang diperkuat pemerintah sejak 2024. Pendengar, program itu dinilai mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperluas areal tanah di wilayah sentra pangan nasional tersebut. Menurut Yosefa, hasil intervensi tersebut mulai terlihat pada 2025 ketika produksi gabah meningkat tajam. Kenaikan produksi itu turut diperkuat ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Ia menambahkan dampak program tidak hanya terlihat pada peningkatan produksi, kondisi ekonomi masyarakat di sejumlah kampung juga mulai membaik seiring meningkatnya aktivitas pertanian. Dampak serupa dirasakan petani orang asli Papua di distrik Semangga, Yohanes Yandi Gebse. Ia mengatakan program cetak sawah rakyat membantu meningkatkan produksi pangan sekaligus pendapatan masyarakat.

Pendengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

Ya, pendengar RRI Tamu di mana saja Anda berada, saat ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, seharusnya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun, di kesempatan pagi hari ini, saat ini terdapat gangguan ya, sehingga Warta Berita bersama Pro 3 belum dapat kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar, teruslah bersemangat untuk aktivitas yang sudah mulai Anda kerjakan. Baik itu untuk Anda yang berada di kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta, Bapak Ibu warga tani yang sudah beraktivitas di kebun, di sawah, di ladang, Bapak Ibu para nelayan yang sudah melaut, Bapak Ibu para pedagang juga yang sudah beraktivitas di pasar-pasar, di kios-kios, di toko-toko, dan semua tanpa terkecuali ya, lagi-lagi apapun profesi Anda, selamat beraktivitas.

0: Franchini.
1: Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, seperti sudah disampaikan dari Pro 1 Atambua, tidak dihadirkan Warta Berita Program 3 di pagi hari ini karena ada gangguan teknisi. Kami akan terus kembali hadir dalam program Alor pagi ini untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor, dimanapun berada.